0: Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menjelaskan, Wantimpres bertugas memberikan masukan, nasihat pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto, namun bersifat rahasia. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
1: Oleh sebab itu, tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Wantimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
3: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian pada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Haji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
4: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otoritas mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSPUD.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
5: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
3: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RC dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 50,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes

0: Kompol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
0: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
2: Dari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
0: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6 mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
5: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan dua perdok dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih berkembang. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, hasil masih berasal.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
6: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrome di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
4: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, lokasi. Kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
8: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balerante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
7: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
8: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
7: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
8: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian, sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat bangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih Tim Nasional Padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabarini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
10: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuk ke kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyover-nya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap diimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar. Namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 1569. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda saat ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian berita-berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan memberikan informasi cuaca di pagi hari ini akan disampaikan oleh Nofrida. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Pagi, apa kabar Nofrida?
1: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
0: Baik, untuk informasi cuaca di pagi hari ini seperti apa Nofrida?
1: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca maupun citra satelit cuaca kami di wilayah Provinsi Aceh, untuk pagi ini terpantau cuaca cukup kondusif, yaitu di cerah berawan. Hanya sebagian kecil di wilayah Aceh Timur saat ini terpantau hujan dengan intensitas ringan. Lalu untuk perkiraan cuaca siang hari di Provinsi Aceh juga masih di cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari, sebagian besar Provinsi Aceh diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Untuk wilayah berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir berpotensi di wilayah Aceh Barat, lalu di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Biren, Gayo Luwes, lalu Pidi, Pidi Jaya, dan juga di wilayah Simelu. Untuk dini hari, potensi cuaca di sebagian besar provinsi Aceh kembali cerah berawan. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat, kecepatan mencapai 20 km per jam, lalu suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 50 hingga 100% gitu Bang.
0: Ya, untuk ketinggian gelombang laut ini seperti apa Nofrida?
1: Baik, untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum di sebagian besar perairan di wilayah Aceh, perakiran tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang, di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk potensi gelombang tinggi mencapai ketinggian 2,5 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Lalu untuk wilayah-wilayah penyeberangan di Aceh, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di kisaran 0 hingga 1,5 meter. Cukup aman untuk dilakukan aktivitas di wilayah perairan gitu, Pak.
0: Baik, untuk pagi tadi kita merasakan gempa ini, cukup kuat yang kita rasakan. Ini informasi gempa ini bagaimana, Nofrida?
1: Baik, untuk gempa bumi tadi pagi, menurut stasiun geofisika di wilayah Aceh Besar, gempa bumi ini terjadi pada pukul 6.37 WIB. Untuk lokasi berada di Calang, Aceh Jaya. Gempa bumi itu adalah gempa bumi tektonik, yaitu sebesar 5,9 skala Richter begitu, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh?
1: Baik, untuk himbauan mungkin untuk perakiraan cuaca hari ini, pada sore hingga malam hari cuaca cukup signifikan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir. Masyarakat yang tinggal di wilayah berpotensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor maupun pohon tumbang diharapkan untuk terus waspada, khususnya di wilayah pesisir barat, selatan Aceh, seperti di Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simelu. Lalu terkait gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat tetap diharapkan untuk selalu waspada dan terus mengupdate informasi perakiraan cuaca maupun pantauan gempa bumi dari BMKG yang dapat terus diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun aplikasi mobile info BMKG, begitu Bang.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca di pagi hari ini dan informasi mengenai gempa ya. Terima kasih Nofrida, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi dari BMKG Blang Bintang yang disampaikan oleh Nofrida. Kita kembali ke studio, kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan juga informasi-informasi update lainnya di pagi hari. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
2: Info cuaca

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar masih menemani suasana pagi Anda di pagi hari ini. Cuaca Kota Banda Aceh pagi hari ini cukup bersahabat ya untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas paginya atau berolahraga di pagi hari ini. Walaupun berawan tapi mataharinya cukup terang pagi hari ini. Ya, ada informasi mengenai Pemkab Pidijaya usulkan pembangunan rumah korban bencana 3069 unit seperti kami kutip dari Antara. Pemerintah Kabupaten Pemkab Pidijaya Provinsi Aceh mengusulkan pembangunan kembali rumah korban bencana hidrometeorologi rusak berat mencapai 3069 unit. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pidi Okta Handipa yang dihubungi Antara dari Banda Aceh mengatakan rumah rusak berat akibat bencana akhir November 2025 tersebut tersebar beberapa desa di Kabupaten Pidijaya. Okta Handipa menyebutkan dari 3069 unit rumah yang dibangun tersebut sebanyak 2330 unit diantaranya dibangun di lokasi rumah semula atau in situ, sedangkan sebanyak 739 unit lainnya dibangun terpusat atau komunal. Adapun wilayah terbanyak pembangunan kembali rumah rusak berat korban bencana di antara Kampung Pohro, Kampung Rungkom, dan Kampung Blang Awe. Ketiganya masuk wilayah Kecamatan Merdu, serta di Kampung Senong dan Kampung Lanco di Kecamatan Merah II. Sebelumnya Bupati Pidijaya Sibral Malasi menyebutkan pemulihan hunian terdampak bencana di daerah itu merupakan prioritas utama karena menyangkut kepastian ribuan jiwa korban bencana hidrometeorologi. Tidak hanya pembangunan hunian, pemulihan pasca bencana juga meliputi layanan dasar serta sumber mata pencarian korban bencana. Pemkab Pidijaya terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kata Sibral Malasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, masih kami hibur Anda dengan lagu hiburan serta informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh, no.

0: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
1: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi-informasi di pagi hari ini dan lagu-lagu pilihan tentunya. Pendengar, selain di Calang Aceh Jaya, ini gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 juga mengguncang wilayah Sumba Barat Daya NTT. Berdasarkan catatan BMKG, gempa terjadi pada pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa berada di laut. Epicenter gempa berada pada koordinat 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur. Lokasi yang berjarak sekitar 14 km arah barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman gempa mencapai 10 km, kata BMKG dalam laman resminya. Dan data BMKG menunjukkan gempa tersebut cukup kuat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah NTT. Guncangan tercatat mencapai skala 5 MMI di Sumba Barat. Nah, ini gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 di wilayah Sumba Barat terjadi pada pukul 5 lewat 55 menit. Sedangkan gempa di Aceh Jaya yang kita rasakan pagi tadi ini berkekuatan 5,9 dan terjadi pada pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di pagi hari ini kembali kami hibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Berdengar klub sepak bola Barcelona menyiapkan kontrak baru jangka panjang untuk 3 pemain andalannya di Spanyol. 3 sosok penting yang mendapatkan pembaruan kontrak tersebut meliputi Rafinha, Xavi Expar, dan Marc Bernal. Langkah pembaruan masa kerja tersebut menjadi bagian dari rencana klub guna mempertahankan pemain berpengalaman tim. Manajemen klub asal Spanyol tersebut sekaligus berupaya menjaga keberadaan para talenta muda potensial masa depan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya juga telah mengkonfirmasi proses perpanjangan masa kerja ketiga nama tersebut. Pihak manajemen mengkonfirmasi bahwa tahapan perpanjangan kontrak ketiga persepak bola tersebut telah berjalan secara resmi. Pemain muda Marc Bernal diproyeksikan bakal menerima sodoran kesepakatan ikatan kerja baru hingga tahun 2031. Talenta muda Xavi Expar juga direncanakan segera menandatangani perpanjangan ikatan kerja bersama klub hingga 2030. Jurnalis sepak bola Fabrizio Romano menyampaikan kabar perpanjangan kontrak itu pada Sabtu 3 Oktober 2026. Informasi tersebut diunggah melalui akun media sosial X miliknya dengan menyebut durasi hingga Juni 2030. Pendengar, Anda bisa membaca informasi mengenai Barcelona siapkan kontrak baru jangka panjang untuk 3 pemain di rri.co.id atau rri.co.id.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Hai tetangga.
5: Bayu, jogging juga?
4: Iya, kamu sendirian?
5: Sama mama, tuh di taman ujung.
4: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
5: Apaan?
4: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
5: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
4: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
5: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
4: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
5: Vina, kita pulang yuk.
4: Tante.
5: Hai, Bayu.
4: Salim dulu, Teh.
5: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Bergar jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, telah melampaui 4.000 orang. Data tersebut disampaikan pemerintah Kongo pada Jumat 2 Oktober 2026, dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara itu dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola Bundibugyo. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi yang paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung pada 2014 hingga 2016. Wabah tersebut menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Lebih dari 2.000 pasien telah dinyatakan pulih dari penyakit tersebut. Pemerintah Kongo sebelumnya melaporkan adanya tanda-tanda perlambatan penularan di sejumlah wilayah. PBB juga menyampaikan perkembangan serupa pada bulan lalu. Perlambatan tersebut terutama terlihat di beberapa wilayah Provinsi Ituri yang merupakan wilayah tempat wabah Ebola tersebut pertama kali bermula. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi selengkapnya Anda bisa melihat di rri.co.id atau rri.co.id dengan judul Wabah Ebola di Kongo Tewaskan Lebih dari 4.000 Orang.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih menemani Anda di pagi hari ini berdengar hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita masih ada 40 menit ke depan. Mendengar Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Perdiadi mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan, tapi tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan 6%, pemerintah harus mendorong investasi dan pertumbuhan investasinya harus mencapai sekitar 10 hingga 12%, kata Joshua dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor pada 1 hingga 3 Oktober 2026. Masalahnya pertumbuhan investasi pada triwulan 1 dan 2 masih single digit, masing-masing 6,87% dan 5,53%. Proyeksi kami sendiri pertumbuhan ekonomi 2027 sekitar 5,22%, kata Joshua. Karena tercapai atau tidaknya pertumbuhan ekonomi tahun depan sangat bergantung pada akselerasi investasi swasta, termasuk peningkatan produktivitas investasi, keberhasilan proyek-proyek di Danantara, serta kemampuan pemerintah memperbaiki iklim investasi. Baik, pendengar, mana-mana Anda berada, Anda bisa melihat informasi selengkapnya di rri.co.id dengan judul target pertumbuhan ekonomi 6% jadi tantangan terbesar di APBN 2027.

0: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
1: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
0: Bahaya itu bang. Apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
1: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, masih bersama kami di 97,7 FM RR Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah atau public stock holding dalam perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam sesi 1 pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Minister Meeting atau TMM. Pertemuan berlangsung di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada 30 September 2026. Sesi tersebut mengusung tema Weaponization of Food Truck Coercive Trade Action. Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong kemajuan perundingan pertanian WTO. Dorongan itu terutama diarahkan untuk menemukan solusi permanen bagi public stockholding dan special safeguard mekanisme bagi negara berkembang. Komoditas pangan harus menjadi fondasi martabat manusia. Pangan tidak boleh dijadikan instrumen pemaksaan, kata Budi saat menyampaikan intervensi. Anda bisa melihat informasi selengkapnya, pendengar, di rri.co.id atau rri.co.id dengan judul Mendag Dorong Solusi Permanen Cadangan Pangan Pemerintah. Dan sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rekan Badral yang akan menemani Anda di Banda Aceh siang ini.

banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi akhir pekan hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kembali saya Rifki Badral menemani aktivitas akhir pekan Anda di edisi hari ini hingga usai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, di edisi Minggu pendengar kami hadir untuk Anda di pagi yang cerah ini ya, dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Kita mengangkat tema yang cukup relevan dan juga lagi berkembang di saat ini, yaitu bullying pada anak, membangun lingkungan aman di sekolah dan juga ruang digital. Ya, pendengar, bullying pada anak bukan sekedar candaan atau kenakalan biasa ya. Perundungan dapat meninggalkan dampak pada rasa aman, kepercayaan diri, hingga perkembangan psikologis si anak. Nah, di tengah penggunaan teknologi dan media sosial yang semakin dekat dengan kehidupan anak, upaya menciptakan lingkungan yang aman perlu dilakukan bersama, ya, baik di sekolah maupun di ruang digital. Nah, melalui dialog Idola kesempatan pagi ini kita mengangkat tema yang tadi telah kita sampaikan, bullying pada anak, membangun lingkungan aman di sekolah dan ruang digital. Kita akan perdalam tema ini bersama dua narasumber kita yang telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu yang pertama Ibu Usfurida MC, psikolog, ketua divisi humas HIPSI Aceh dan ketua APSI wilayah Aceh. Assalamualaikum Ibu Usfurida.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifki.
2: Pagi, kembali, kabarnya sehat Bu?
3: Sehat alhamdulillah.
2: Cerah seperti hari ini ya, semoga ya. Oke. Yang kedua kita sapa Ibu Asna Martia, SSTP Kabid E-Government Kominfo Banda Aceh. Assalamualaikum Ibu Asna. Iya, baik. Ibu Asna boleh cek kembali sekali lagi. Iya, baik. Sepertinya kita masih cek juga ini suara Ibu Asna ya. Untuk saat ini ya. Baik, pendengar juga nanti kami ajak Anda untuk kita bergabung. Barangkali ada yang ingin bertanya lebih dalam ya, di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Ya, baik Ibu Asna, kabarnya sehat?
4: Alhamdulillah, semoga okay. Pendengar semua juga sehat ya.
2: Iya, baik, suara juga sudah gabung ya. Baik, kita langsung ke pembahasan kita. Ini saya ke Ibu Usfur terlebih dahulu ya. Mungkin Ibu Usfur bisa di jelaskan terlebih dahulu secara umum begitu ya, bullying pada anak ini sebenarnya seperti apa ya, dan bentuk-bentuknya mungkin yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah seperti apa nih?
3: Baik, mungkin kita mulai dari apa sih bullying gitu ya, karena

0: istilah bully ini juga sudah otomatis gitu terucap. Kadang-kadang mungkin bukan berarti itu bully, karena bully itu sendiri suatu bentuk kekerasan sebenarnya. Jadi kekerasan yang harus memenuhi syarat. Jadi dilakukannya itu dengan sengaja. Perilaku agresif yang dilakukan oleh anak ada unsur kesengajaan, lalu ada perbedaan power ya. Ada yang misalnya kalau di sekolah itu kakak kelas dengan adik kelas, atau sekelompok teman-teman ke satu orang yang mereka anggap memiliki kesenjangan power dari mereka gitu. Jadi disengaja dan terjadinya berulang-ulang baru bisa disebut sebagai suatu tindakan bully.
1: Okay.
0: Kalau pada anak ya dilakukan oleh usia anak. Dari hasil penelitian juga ternyata anak-anak dari usia 4 tahun sampai akhir usia anak itu 18 tahun itu sudah kerap melakukan perilaku bullying atau sudah muncul benih-benih bullying tadi itu ya.
1: Baik. Ini kalau memang anak begitu ya, ini kan bentuknya juga banyak nih ya Bu Eskor ya. Mungkin yang paling sering dialami oleh anak-anak di wilayah sekolah ini jenisnya apa-apa aja nih Bu?
0: Oke, jadi kalau bullying sendiri itu ada beberapa model gitu ya. Yang paling sering dan kurang disadari itu bentuk verbal. Ya, bentuk verbal, lalu kemudian ada bullying relasional namanya, bullying sosial itu kayak ini biasanya lebih sering terjadi pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Misalnya tiba-tiba ngediemin teman, nggak diajakin grup gitu, terus memprovokasi, misalnya bergosip supaya teman yang lain tidak mau berteman dengan korban, begitu. Lalu baru kemudian bully fisik yang seperti kita tahu, misalnya pemukulan, penendangan, ya, yang perilaku-perilaku penindasan yang menyebabkan kerugian fisik, ya, luka, lebam dan segala macam. Tapi ada juga bentuk fisik juga ini penghilangan perusakan barang, misalnya anak-anak ke sekolah itu membawa barang, lalu orang tuanya melihat kok sering hilang barangnya atau rusak barangnya, begitu. Itu juga masuk dalam bully fisik. Nah, sekarang satu lagi bullying di sosial media atau cyber bully ya yang kita kenal. Ini juga kerap dilakukan dan kadang-kadang kan tadi harus disengaja gitu ya, sengaja menyakiti tapi tidak disadari gitu. Kayak memberi komentar atau men-share foto atau video atau apapun terkait tentang temannya tapi tanpa izin gitu, dengan tujuan untuk merendahkan dan sebagainya.
1: Wah, ini kalau kita belum berbicara dampak dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari bullying ini, asbab-asbab bisa terjadi dilakukan oleh seseorang kepada si teman lainnya ini apa saja nih Bu? Apa memang ada faktor yang memicunya begitu?
0: Iya, jadi perilaku bullying ini tentu tidak terjadi begitu saja ya. Banyak faktor yang perlu kita kulik, kita kaji begitu. Nantinya anak-anak ini misalnya menjadi bertambah statusnya pelaku bullying atau korban bullying. Atau sebenarnya apakah pelaku ini sebenarnya korban juga gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat dulu beberapa faktor, terutama ada faktor dari keluarga, pola asuh. Orang tua atau keluarga yang menerapkan pola asuh terlalu otoriter atau terlalu permisif. Jadi dua ini sama-sama gak baik. Terlalu dimanjakan gak baik, terlalu keras juga gak baik. Karena anak-anak ini kan mencontoh dia. Jadi mencontoh misalnya perilaku kekerasan, atau dia melihat orang dewasa yang menyelesaikan masalah itu dengan bentuk kekerasan, maka cepat selesai begitu. Atau terlalu dimanjakan. Kalau waktu kecil-kecil dulu misalnya ada benih yang misalnya anaknya melapor, "Mah, aku diejek." Itu bukan menyelesaikan bukan diajarkan untuk menyelesaikan masalah, tapi langsung orang tuanya turun tangan gitu. Kenapa ejek anak saya? Nah, misalnya seperti itu. Yeah. Bahkan protes ke guru.
1: Yeah.
0: Nah, lalu kemudian ketika anak tumbuh dalam keluarga yang demikian gitu ya, dalam pola asuh baik otoriter atau terlalu permisif tadi, muncullah faktor individu itu sendiri. Anak sudah berkembang menjadi pribadi yang butuh kebutuhan untuk mengontrol orang lain yang cukup besar. Lalu anak-anak yang susah mengontrol emosinya.
1: Okay.
0: Lalu apalagi ya, mungkin punya rasa bersaing yang tidak sehat. Okay. Begitu, atau dia butuh untuk pengakuan, untuk diakui dalam kelompok, sehingga anak-anak ini menjadi pelaku biasanya gitu. Nah, terus ada juga faktor individu itu tadi yang saya sampaikan, dia pernah atau sering menjadi korban bahkan di kelompok yang lain, misalnya di rumah atau di lingkungan rumah sering tidak mendapat anggapan atau dibandingkan, begitu dia merasa inferior atau dia merasa kecil. Lalu ketika dia masuk ke lingkungan lain yang dia melihat ada kesempatan, dia punya power lebih tinggi daripada temannya yang menjadi korban, maka di situ dia akan menjadi pelaku. Gitu.
1: Okay.
0: Lalu kemudian ada faktor iklim sekolah juga. Kalau kita lihat pencegahan bullying ini atau upaya preventif yang dilakukan di lingkungan sekolah sekarang tidak konsisten. Jadi seperti dinamika gunung es. Kalau sudah terjadi satu, maka yang lain baru responsif gitu. Padahal perlu menyadari bahwa anak berkumpul di sekolah ini berasal dari latar belakang sosial yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda-beda, pola asuhnya segala macam, sehingga memungkinkan adanya perilaku-perilaku agresif yang dimunculkan oleh anak-anak, sehingga butuh untuk dikondisikan, misalnya dibuat CCTV atau ruang-ruang ruang-ruang buta di sekolah itu kan banyak ya, yang misalnya jarang dilakukan patroli, misalnya jam pulang sekolah dan sebagainya. Itu sih. Dan kalau tadi kenapa kok individu jadi susah mengontrol emosi, sekarang kita melihat adanya dampak sosial media dan game misalnya di HP-nya ya, di gadget, ketika anak-anak sekarang memang lebih intens menggunakan sosial media dibandingkan komunikasi membangun hubungan interpersonal dengan teman gitu.
1: Baik, ini juga berkaitan ya, saya coba ke Ibu Asna. Nah, Ibu Asna, ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Ibu Usfur ya, di antara bentuk-bentuknya ini adalah di media sosial begitu ya. Nah, kalau Ibu Asna melihatnya ini, seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan internet oleh anak, seperti apa memang bentuk bullying yang sering terjadi di ruang digital begitu, Bu?
2: Yang sering terjadi di ruang digital itu biasanya adalah penghinaan. Penghinaan, kemudian men-share foto yang tanpa izin ya. Yang tujuannya bukan foto-foto cantik nih, pasti foto-foto yang yang jelek-jelek kah, tujuannya memang untuk menghina gitu kan. Kemudian seperti misalnya kita punya WhatsApp group atau apapun itu, dia tiba-tiba mengeluarkan si teman ini. Hal-hal seperti itu sih yang sering terjadi di ruang digital ya.
1: Baik, kalau kita balik lagi seperti tadi, apa memang asbabnya nih, Bu? Apakah memang ada kesenjangan seperti yang Ibu Usfur tadi juga sampaikan di media sosial, dan apakah ini juga memberikan dampak pada realitas si anak sendiri di dunia nyatanya?
2: Otomatis. Kenapa? Karena ruang digital itu sangat-sangat luas. Pada saat kita sudah mempublikasi satu momentum atau satu foto atau satu kalimat apapun gitu, itu biasanya nggak bisa dihapus. Memang gak akan terhapus gitu, dia selalu akan meninggalkan jejak. Sehingga dampaknya itu pasti akan lebih lama untuk bisa disembuhkan atau dihilangkan. Jadi pada saat misalnya udah bilangin nih si Ani, dia sukanya ngupil misalnya, share foto ngupil gitu. Itu tuh akan sampai, mungkin sampai tua waktu dicari, itu pasti akan ada. Dan yang berdampaknya, kalau bedanya misalnya kalau di sekolah atau di lingkungan yang fisik ya, itu dia hanya akan kejadiannya di situ gitu. Di luar begitu udah pulang segala macam itu nggak bisa lagi diakses. Tapi kalau di media sosial, dia pulang ke rumah pun, dia tidur pun, yang sudah dikomen oleh temannya itu semua bisa baca di seluruh dunia. Nggak ada batasan. Nah, itu yang sangat-sangat berbahaya dampaknya bagi si anak apabila bullying terjadi di ruang cyber.
1: Baik. Apakah memang ada faktor pemicunya nih Bu? Mungkin si anak ada tontonan atau seperti yang Bu Usfer tadi sampaikan, ada memang aplikasi gaming yang membuat dari perilaku dia yang menjadi seperti itu gitu?
2: Banyak sih faktornya ya. Bisa jadi dari faktor keluarga. Jadi psikologis atau faktor-faktor yang terjadi di rumah, seperti tadi Bu Usfer sudah sampaikan, adanya pembiaran atau memang anak sama sekali tidak dibatasi, tidak dibuat peraturan yang pasti tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan misalnya, atau memang pembiaran sama sekali ya. Dan kemudian juga bisa jadi dia juga adalah korban, atau bisa jadi dia hanya ikut-ikutan tren. Jadi bisa jadi karena itu lagi ngetren, dia lakukan hal yang sama gitu. Jadi ini ada tren lagi nih ya.
1: Baik, apa perbedaan yang mungkin bisa dilihat langsung ini Bu, bullying di lingkungan sekolah dan cyberbullying di ruang digital bagi si anak sendiri? Karena kan kalau di ruang cyber kan kita melalui gadget dia, tapi kalau ruang nyata kan kita kelihatan ya, ini anak memang dikasari gitu ya. Nah, seperti apa kita bisa melihat si anak ini sedang tidak baik-baik saja begitu nih Bu?
2: Nah, di situ peran aktif orang tua atau guru di sekolah sebenarnya. Jadi yang namanya pemanfaatan gadget untuk anak itu bukan otomatis anak dikasih perangkat tapi enggak dilakukan apa-apa. Ini persis kayak orang tua ngasih motor untuk anak, pasti ditanyain uang bensin kan? Kalau bensinnya udah kelebihan satu minggu minta dua kali, pasti ditanya kemana aja kamu jalan. Seharusnya kan itu yang dilakukan juga di ruang digital. Kasih perangkatnya, maka tanya apa yang kamu akses, apa yang kamu lakukan dan lain sebagainya. Dan kemudian lihat perubahan anak. Jadi orang tua itu enggak boleh otomatis abai, cuek sama anak, tapi dia harus melakukan bonding. Orang tua itu gak boleh jadi musuh untuk anak. Jadi komunikasi dengan anak itu benar-benar harus persuasifkan ya. Jadi anak itu benar-benar harus ditanyakin setiap hari, kamu tuh ngapain? Dan itu harus kita edukasi anak bahwa orang tua tuh bukan mau tahu apa yang dikerjain anak sih sebenarnya, apa sih namanya. Bukan itu sih tujuannya, tapi untuk menjaga kualitas anak di ruang cyber tadi, keamanan anak. Jadi keamanan anak sekarang kan bukan cuma ngantarin sekolah, masuk ruang sekolah, terus dia udah aman jemput lagi pulang kan. Tapi apa yang dilakukan di sekolah, perangkatnya dipakai untuk apa, apa yang dia tonton, apa dia lihat, game apa yang dia main, seperti apa teman-teman di media sosialnya. Kenapa? Karena tadi kita sampaikan di media sosial itu kan gak ada batasan teman ya, gak ada ruang lingkup RT, RW, lingkungan, tapi dia seluruh dunia. Orang tua harus mengenali teman-teman anak baik di dunia nyata maupun di dunia maya dan lihat apa yang mereka lakukan di situ. Baik.
1: Kalau Ibu Asna melihatnya, apakah di ruang media sosial ini dampak bagi si anak ini bisa lebih panjang begitu Bu? Karena kan tadi bekasnya lama hilang ya, ketimbang dengan yang di dunia nyata. Apakah memang ini bisa menjadi sama atau memang ada perbedaan sendiri Bu?
2: Bisa, sangat-sangat bisa. Di dunia media sosial itu sangat lama berjangka waktu, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Jadi sama-sama berdampak nih. Jadi sehingga memang nanti yang harus dibina oleh baik itu psikiater, psikolog, apapun, mungkin nanti bosur bisa sampaikan, itu dua-duanya sebenarnya. Karena anak sebenarnya juga masih dilindungi oleh hukum ya, ada perlakuan-perlakuan yang dari sisi hukum mereka harus mendapat perlindungan juga. Itu harus dari dua sisi, dilihat dulu anaknya kenapa dia melakukan dan segala macam, kemudian dia harus ditreatment sehingga dia tahu apa yang dilakukan itu salah. Kenapa? Karena apa yang sudah dia lakukan di dalam media sosial itu kan tadi nggak akan hilang ya. Kenapa nggak akan hilang? Karena dia selalu di repositori di dunia maya. Dia selalu dicatat, dia tercatat tuh. Jadi akan susah hilang dan berdampak bagi masa depan dia.
1: Baik.
2: Jadi prestasi sekalipun si pelaku pada saat dia pernah terkena kasus dan lain sebagainya, biasanya nanti waktu dicari apakah dia mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya, waktu di trace di media sosial itu akan ketahuan.
1: Okay.
2: Apa yang pernah dia lakukan.
0: Mungkin ada missing juga di literasi media sosial atau digital nggak sih? Literasi digital pada anak-anak itu belum ada, tapi duluan difasilitasi gitu.
1: Iya, seperti Bu Asna tadi ya, mungkin pengawasannya nggak.
2: Pengawasan orang tua nih, karena kenapa? Sama kasih motor tadi itu sebenarnya. Anak-anak sampai usia 18 tahun, itu otaknya kan belum dewasa ya. Dia belum tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus dia publish, mana yang rahasia, semua jadi bongkar sama umum. Kenapa? Karena tadi kadang-kadang ngikutin tren, ngikutin teman dan lain sebagainya, sehingga memang edukasi untuk pemanfaatan dunia atau media sosial ini bukan hanya dari pemerintah, tapi orang tua yang paling penting, dan kemudian lingkup sekolah, sehingga sama-sama tahu. Sekolah pada saat memang kita sudah ada PP Tunas kan yang melakukan pembatasan anak-anak punya media sosial. Nah, di sekolah, tapi seringnya nih di tingkat SMP yang jelas anaknya di bawah usia 17 tahun, guru-guru suruh ngikutin atau follow IG-nya guru. Kan udah salah ini. Jadi seharusnya dari lingkup sekolah juga ini harus diedukasi gurunya gitu. Jadi ya kalau memang mau follow IG gurunya, maka mungkin pakai akun si orang tua. Kenapa? Karena anak tadi tidak boleh pakai IG, tidak boleh buat akun IG. Kapan si anak bisa buat akun IG? Apabila orang tuanya memberikan perangkat yang sudah disetting dengan usia yang jauh lebih tua dari usia anak. Sehingga apa yang bisa diakses? Semua yang di atas umur orang tua setting tadi kan. Kan kita harus daftarin nih waktu di HP. Nah, waktu kasih akun kan ditanya umurnya. Supaya orang tua enggak ribet atau edukasi orang tua tadi apa literasi digital orang tua tadi kurang. Sehingga dia, gak bisa nih daftarin umur anak nih. Jadi saya harus ngapain? Ditambahkan sampai umur 21 mungkin malah lebih tua dari orang tuanya. Pada saat konten 21 plus-plus bisa diakses anak, apa yang terjadi? Kita gak usah cerita sabar baling ya. Maksudnya konten 21 plus-plus itu sudah memang akan merusak otak. Nah, apalagi kalau dia ngelihat game dengan konten kekerasan dan lain sebagainya. Sehingga otak yang sudah tidak dewasa tadi, kerusakannya pasti akan jauh lebih berdampak.
1: Baik, kita coba melihat dampaknya nih Bu Usfur ya. Kalau memang bullying ini juga memberikan dampak yang berat bagi si anak dan juga pelaku begitu ya. Nah, apa saja bentuk dampak yang dirasakan mungkin dari segi psikologisnya, apakah perkembangan sosial anak dan lain-lain seperti apa nih Bu Usfur?
0: Mungkin saya jawab berdasarkan contoh kasus aja ya yang sering saya tangani atau yang sering datang ke ruang konseling saya begitu. Orang tua yang sudah di titik gak tahu mau ngapain ketika anaknya mengalami depresi. Jadi kalau ditanya dampak secara psikologis itu awalnya muncul mungkin kecemasan ya. Jadi anak-anak yang muncul apa ya secara psikologis ya, dia pencemas, jadi penakut, lalu kemudian apa ya, dia punya pikiran untuk melukai diri atau menarik diri yang ekstrim gitu, misalnya mengurung diri di kamar, terus berubah ke pola keseharian, misalnya gangguan tidur, lalu gangguan makan misalnya. Gangguan makan ini juga kadang orang tua perlu sensitif melihat, kadang anaknya gak mau makan sama sekali atau makannya jadi berlebihan, jadi sesuatu yang berbeda dari biasanya. Itu mungkin dampak psikologisnya yang ketika anak mengalami menjadi korban bullying. Lalu yang menembak ke pribadi anak itu rasa percaya diri pasti. Anak-anak dengan pengalaman dibully gitu ya, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak percaya diri. Ketika tidak percaya diri ya dampaknya ke semua aspek. Ke semua aspek gitu ya. Enggak apa nanti turun motivasi belajar di sekolah misalnya. Lalu ada lagi dampak psikososial nih yang yang paling ini, anak-anak akan dampak jangka panjangnya itu susah membangun hubungan interpersonal bahkan sampai usia dewasa. gitu.
1: Apakah ini juga disebut seperti trauma begitu bagi si anaknya?
0: Iya, iya. Jadi dampaknya itu anak jadi depresi, trauma, terus menjadi anak yang withdrawal ya, menarik diri sampai ya tadi self harm ya, ujung-ujungnya gitu. Nah, orang tua bingung kenapa? Karena dari awal nggak terdeteksi nih, gitu, nggak terdeteksi. Banyak loh yang mengalami, kan yang terungkap itu yang meninggalkan bekas, yang meninggalkan bekas seperti kekerasan fisik. Tapi yang ternyata sekarang merusak anak, kepercayaan diri anak-anak kita itu label, terus apa ya, diberi ditinggalin sama kawan aja atau ditinggalkan emotik negatif di sosial media itu dislike ya, kode dislike itu di sosial media ini dampak terhadap anak ini luar biasa. Jadi bisa langsung mereka mundur teratur gitu, menarik diri, kalau bisa kalau keluar rumah tuh pakai topeng dan seterusnya itu sih.
1: Baik, untuk kondisi ini kan tidak bisa diabaikan juga ya Bu Zuhur ya, terutama orang tua yang di rumah yang selalu bersama si anak, agar orang tua dan guru juga bisa mengenali tanda-tanda anak ini jadi korban. Seperti apa ini?
0: Iya, mungkin orang tua dan guru bisa mengidentifikasi lebih awal ketika anaknya bisa misalnya menjadi korban ataupun menjadi pelaku juga bisa gitu ya. Kalau orang tua tadi punya kapasitas yang dengan pola komunikasi terbuka begitu dengan anak, dan dari rumah itu membangun lingkungan yang aman untuk anak. Kalau orang tua sudah pegang itu, dia punya kelekatan pola komunikasi yang sehat dengan anak, insya Allah cepat kedeteksi. Misalnya ada perubahan emosi pada anak, misalnya anaknya yang tadinya ceria lalu kemudian jadi pemurung, gitu. Lalu kemudian anaknya yang biasanya kalau disuruh sesuatu itu happy aja, lalu kemudian kalau ini apa ya, menampakkan rasa cemas, takut, terus sering menangis tanpa sebab. Kalau anak pada usia yang lebih kecil misalnya, di seharian dia udah selesai nih, toilet trainingnya udah selesai, tapi kemudian tiba-tiba ngompol lagi. Jadi ada apa ya, retensi perkembangan ya namanya. Jadi tadinya sudah normal lalu mengompol, kembali mengompol. Terus mimpi atau ngigau di malam hari juga bisa terdeteksi. Terus apa ya, kalau perubahan secara fisik itu dilihat apakah pulang sekolah itu anaknya bawa apa, ada luka bekas, lebam, apa segala macam, itu juga bisa kan harusnya terdeteksi. Atau misalnya keseringan nih orang tua sadar akhir-akhir ini kok barangnya dia minta beli terus suatu barang gitu, padahal kemarin kayaknya baru aja gitu. Jadi ini di SD nih sering banget misalnya disembunyiin barangnya sengaja betul, anaknya request ke orang tua, jadi barangnya rusak segala macam, ini juga bisa. Terus itu tadi apa, guru itu perlu juga mendeteksi misalnya ada anak-anak yang jarang terlihat bergaul dengan temannya. Kalau jam istirahat dia duduk menyendiri atau duduk aja, padahal kalau ditanya, kalau ditanya gitu kenapa gak jajan gitu ya, anaknya misalnya masih ngeles, anak yang gak pede itu kan gak langsung terbuka ya, dia akan bilang ini Bu ada catatan yang belum selesai. Nah besok diperhatiin lagi, masih lagi dia sendiri gitu ya. Ini terjadi gak hanya di sekolah sekarang, di mahasiswa pun begitu. Jadi model anak sekarang karena mereka susah bersosialisasi ya, karena udah apa ya, nyaman dengan sosial media sehingga ketika membangun hubungan interpersonal di luar itu menjadi sulit gitu. Jadi ketika masuk kuliah itu absen misalnya, di absen atau teman yang duduk di sebelah siapa sih? Nah, itu terus berteman sampai lulus. Oke. Okay. Gitu. Sedangkan ada nanti teman yang misalnya buat kelompok ada 5 gitu. Yeah. Lalu 4 orang ini misalnya 5 orang awalnya berinteraksi terus gitu karena ada tugas-tugas kelompok. Hmm. Lalu mereka mendeteksi ada tuh bibit-bibit yang misalnya mengucilkan satu orang, yeah, gosip tadi misalnya yang belum tentu benar gitu. Betul. Untuk tidak berteman dengan si ini. Yeah. Anak yang seperti itu akan tinggal sendiri terus dan dia berkembang jadi stres, trauma, susah membangun hubungan dengan teman lain karena trauma tadi.
1: Okay. Nah,
0: akhirnya muncul depresi tadi dan gak jarang ketika menyakiti diri sendiri sampai na'uzubillah ya yang sering kita lihat sekarang yang belum ketemu kenapa kok ada mahasiswa yang melakukan bunuh diri atau anak-anak usia sekolah gitu. Gak pernah ketemu itu. Jadi apa ya, identifikasi apa proses selidiknya kan nggak pernah ketemu jawaban, paling booming begitu saja lalu nanti meredup lagi kayak gitu.
1: Baik, ya kita juga undang pendengar ini Bu Osfor dan juga Bu Asna, barangkali ada yang ingin bertanya lebih dalam terkait topik kita ya, bisa di 0651 44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik Ibu Asna dan juga Bu Spur, kita masih perdalam topik kita namun kita beri sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Persatu Banda Aceh.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
7: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Baik, sobat pendengar, balik lagi di program Idola Indonesia Layak Anak. Kita masih mengulas tema bullying pada anak, membangun lingkungan aman di sekolah dan juga ruang digital. Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Usfurida dan juga Ibu Asna Martiah. Baik, saya kembali ke Ibu Asna. Ibu Asna, kalau memang ini masih terus terjadi, kita perlu peran juga begitu ya. Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak menggunakan media sosial agar terhindar dari bullying begitu dan juga berbagai risiko di ruang digital.
2: Ya, pastinya kalau orang tua udah ngasih perangkat untuk anak, terus mengizinkan anak pakai media sosial, itu harus diawasi. Itu udah pasti. Dan kemudian orang tua meningkatkan literasi mereka, gitu, untuk paham apa yang dimanfaatkan sama anak itu adalah sesuai dengan umur dan psikologi si anak. Jadi enggak serta-merta setelah memberikan alat melakukan pembiaran. Momen-momen untuk bonding dengan anak itu banyak. Momen di jalan-jalan, misalnya kalau kita bilang ngapain makan di meja makan bareng-bareng anak, anak aja enggak ngelihat aku gitu misalnya kan. Okay. Si orang tua yang baper. Orang tua sekarang baper juga loh. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan sebagai bonding. Lihat aja di meja makan apa yang sering mereka akses, itu kan bisa. Gitu. Okay. Sambil-sambil cerita. Biasanya anak kalau kita memang dekat sama anak, walaupun dia sambil main game dia ngomong juga gitu. Dia cerita juga gitu. Sebenarnya lebih mudah memancing pada saat mereka memang walaupun dia fokus dengan game ya, daripada dia defense waktu dia memang menyendiri di kamar gitu. Jadi memang juga kita mengajarkan mereka juga menghargai, walaupun di kita bilang lah ya, orang tua sekarang dari pagi sampai sore itu kerja gitu. Kapan sih kita bisa ngelihat anak sebenarnya ya, di momen-momen yang memang makan malam misalnya, yang waktunya memang lebih panjang. Jadi itu dan itu jadikan konsisten. Memang itu jadwalnya mereka untuk curhat gitu. Jadwalnya orang tua untuk meriksain apa yang dipakai sama anak. Jadi sekarang orang tua sebenarnya bukan cuma nanyain berapa nilai yang didapat di sekolah, atau bisa ngerjain PR atau enggak, bukan. Tapi siapa sih teman kamu, kamu nge-share apa aja hari ini. Kalau mulai anak nutup-nutupin nih, tiba-tiba waktu datang kita nih misalnya, dia lagi main game nih di ruang tamu atau segala macam, terus kita lewat, dia nutupin perangkat, nah itu waspada. Biasanya itu tanda-tanda. Nah, itu waspada, silahkan diperiksa. Kemudian juga tanyakan juga di sekolah.
1: Baik, izin Ibu Asna, kita coba terima dulu ya. Ada satu penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan Kak Salwa ya.
8: Iya, boleh. Saya ini kan tertarik dengan apa namanya, apa bully-membully gitu ya.
1: Iya, boleh, silakan.
8: Ada sifat yang mungkin ada keanehan gitu ya, dalam diri personal gitu ya.
1: Iya.
8: Ini siapa namanya ya, dokter apa dokter ya?
1: Ada Ibu Usfur, ada Ibu Asna di sini.
8: Ada dua-dua narasumber deh pokoknya. Saya gini ya, kan sekarang lagi ya viral-viralnya atau lagi ngetrennya lah kan sekarang media sosial. Kita kan nggak tahu orangnya, cuma tuh suaranya doang yang kita dengar ya kan. Misalnya kayak macam RRI misalnya kan dia punya fan gitu ya, punya pendengar gitu ya. Nah, saya sering kali melihat banyak ya temuan-temuan yang saya lihat gitu. Misalkan si A ini nelfon gitu. Terus nanti, padahal si A, si B itu gak kenal gitu loh. Gak kenal. Tapi mereka bisa bermusuhan gitu. Aneh ya.
1: Baik.
8: Nah, itu faktor apa sih ibu-ibu gitu menyebabkan si seseorang itu menimbulkan rasa kecemburuan gitu, rasa ke apa namanya kayak bersaing gitu yang nggak sehat gitu. Nah, tolong dong di ini ya, di bahwa di apa di mungkin ada jalan keluarnya kah, ada masukan-masukan atau apa gitu, kelemahan apa namanya, mungkin ada apa dalam diri mereka itu gitu.
1: Baik, itu aja Kak.
8: Terima kasih ya.
1: Siap, sama-sama.
8: Semuanya dan juga Rizky, selamat ya, sukses selalu.
1: Baik, ya terima kasih Kak Salwadi Darussalam, ini pendengar kita juga ya. Mungkin saya minta tanggapannya ini ke masing-masing narasumber, dari Ibu Asna dulu boleh. Mungkin juga nanti bisa dikaitkan dengan dunia anak juga ya. Karena kan anak-anak gak tahu juga, kadang pakai profil yang lain gitu ya, pakai AI dan lain-lain ya. Jadi gak taunya orangnya pas jumpa di dunia nyata, loh ini orangnya ya. Nah, jadi berkicaunya banyak di media sosial. jadi jaimnya pas di dunia nyata gitu ya. Oke, gimana ini?
2: Itu memang sering juga ya. Iya. Jadi salah satu bullying di dunia cyber itu membuat akun palsu khusus untuk menghinakan orang lain. Iya. Jadi bisa jadi si A atau si B enggak kenal. Atau dia adalah si C-nya lagi gitu. Jadi si C yang buat akun palsu ngata-ngatain untuk si A, tapi manis-manisin si B gitu. Okay. Sehingga yang ribut si A sama si B, si C-nya ketawa-ketawa di belakang. Okay. itu sering banget tuh yang yang seperti itu, yang justru yang memang sering sekali kejadian di dunia siber ya. Selain biasanya mungkin kalau artis-artis. Jadi pada saat udah keluar komen-komen untuk artis segala macam, biasanya apa namanya, pendukung ya, apa sih? Nah, fans, itu yang yang saling nyerang kan. Artisnya sih booming aja dia.
1: Iya. Nah, untuk menanggapi ini seperti apa Bu, seharusnya seseorang ini bersikap gitu ya? Kalau memang ada komentar-komentar tadi atau memang ada cercaan yang mungkin mengarah ke padahal tidak baik juga di dunia digital ini.
2: Nah, kalau secara di dunia digital tadi, karena dia pasti meninggalkan bukti ya. Jadi si orang tua kah atau si pemerintahan atau siapapun yang memberikan literasi kepada anak, itu jadi wajib untuk menginformasikan ke anak apabila memang mendapat perlakuan seperti itu di dunia cyber, apa yang harus mereka lakukan. Okay. Nah, gitu ya. Apa sih yang anak sebagai korban ya, sebagai korban nih yang harus mereka lakukan? Nah, yang pertama itu baca, kemudian simpan bukti dukungnya.
1: Okay.
2: Screenshot dan lain sebagainya, kemudian laporkan ke orang tua apabila itu berdampak kepada ancaman. Nah, karena kan beda ngejekan, beda ancaman ya.
1: Betul.
2: Nah, pada saat berdampak kepada ancaman dan berjangka panjang, silahkan laporkan.
1: Oke.
2: Nah, terus untuk teman-teman yang lain yang bukan tapi tahu ada perundungan, jangan di share.
1: Oke.
2: Jangan didukung.
1: Oke.
2: Nah, lindungi teman kita.
1: Oke.
2: Nah, itu ya. Nah, jadi edukasi itu enggak cuman untuk kalau kamu kejadian, tapi apabila kamu melihat. Apabila kamu melihat, maka kamu jangan share, jangan pedulikan, kalau bisa blokir saja akunnya.
1: Oke.
2: Nah, blokir akunnya atau laporkan dia ke media sosial, misalnya IG, kan dia ada report ya.
1: Oh, iya.
2: Di report saja komennya itu, gitu. Kita nggak usah baper juga, maksudnya. Betul. Ya kalau memang udah kejadian, nah kalau sudah berulang dengan orang yang sama, nah baru apakah dia nanti perlu tindak pidana dan lain sebagainya. Okay, nah itu baru kita ya, proses yang lain ya.
1: Okay.
2: Karena kan dari undang-undang anak juga perlakuan untuk gangguan seperti itu beda-beda ya Bu ya. Prosesnya beda-beda, ada yang dari pendampingan dari orang tua, nanti misalnya orang tua sampai ke orang tua dengan sekolah, misalnya kok di lingkungan sekolah, atau misalnya di dalam kampung yang diperantakan oleh kepala desa atau gisi-gisi. Jadi beda-beda sih penanganannya.
1: Baik, kalau Ibu Isfur mungkin ada tanggapannya.
0: Mungkin saya tanggapi sedikit. Saya menarik untuk melihat dari sisi dinamika psikologis si korban dan pelaku. Kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Hasna tadi, misalnya laporkan, screenshot, sampaikan ke orang tua, itu baru mampu dilakukan kalau korban itu punya kapasitas, punya tadi rasa percaya diri, punya sistem komunikasi terbuka dengan orang tua, rasa nyaman, rasa aman yang ada pada diri pribadi, baru dia punya kompetensi untuk melawan si bullying tadi. Tapi kan kalau dari tadi pertanyaannya, kok bisa orang cuman dikomen di sosial media terus jadi baper? Kalau saya sekarang melihatnya ya, dengan perkembangan Gen Z sekarang mengkonsumsi media sosial sedemikian rupa, ini hampir susah kita bedakan mana yang berdampak langsung dengan yang melalui sosial media. Karena yang diserang sama-sama pribadi. Kalau dimensi pelaku gitu ya, atau orang-orang yang membuat akun palsu dan lain-lain, itu menjadi apa ya, topeng dia sebenarnya ketika berinteraksi, sehingga dia merasa nyaman aja mau membuli orang lain. Tapi dari sisi korban, dia nggak mampu melihat bahwa ini akun fake gitu. Jadi yang dia lihat bahwa ini saya dikatain gitu, saya diejek, dan dia karena dalam psikologis korban, dia akan merasa tidak aman, merasa ketika dia membaca komen dari orang, dia percaya betul teman-temannya juga membaca itu, padahal belum tentu begitu. Sehingga ya dia mempersepsikan dunia maya sama dengan dia mempersepsikan di kehidupan nyata, apalagi dengan yang model saya sampaikan tadi, bahwa saat ini gitu ya, interaksi sosial lebih kerap terjadi di dunia maya dibandingkan di dunia nyata. Gitu. Anak-anak kita yang menjadi masalah itu sebenarnya karena keterampilan membangun hubungan interpersonal itu yang sudah tidak terlatih gitu ya.
1: Oke. Karena sudah lebih aktifnya di maya tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik, ini menarik sebenarnya, tapi kita hampir di penghujung juga nih. Mungkin dari Ibu Usfur dulu, kalau kita lihat sekolah ini sebenarnya seperti apa seharusnya langkah yang bisa dilakukan ya untuk membangun lingkungan yang aman hingga bullying ini bisa dicegah dan ditangani dengan cepat nih, Bu?
0: Oke, kalau untuk penanganan bullying, kalau konteks kita bicara dari tadi itu konteks anak dan sekolah gitu ya, tentu nggak bisa bekerja sendiri. Sekolah nggak akan mampu kalau nggak ada kolaborasi dengan orang tua.
1: Nah,
0: jadi misalnya ini kan kita bicara anak juga rentang usianya panjang sekali ya. Bagaimana orang tua mendukung anaknya agar tidak menjadi korban bullying. Misalnya ketika dengan menjadi orang tua yang positif, tidak responsif ya, tidak juga agresif ketika anaknya menyampaikan kayak tadi misalnya dia dibully dan segala macam, orang tua reaktif, bahkan mengeluarkan kata-kata kamu lemah sih gitu, atau misalnya mungkin itu kamu yang melakukan apa sehingga kamu dibully gitu, atau udah balas aja kalau kamu dipukul, pukul lagi ya gitu. Jadi orang tua sering sekali jadi orang tuanya reaktif, bahkan misalnya pergi ke sekolah, misalnya kejadiannya di sekolah. Nah, orang tua itu dengan emosional berangkat ke sekolah itu membawa peperangan. Bukan bertanya, menggali informasi, kenapa bisa terjadi, segala macam. Itu sih. Lalu kalau dari sekolah, tentu yang seperti saya bilang tadi, sekolah jangan apa ya, melihat bullying ini musiman, enggak. Tapi sekolah itu harus proaktif dia, harus punya SOP. SOP bagaimana pencegahan dan penanganan ketika kasus bullying. Sekolah yang sering saya lihat itu kalau anak terbukti melakukan perilaku bullying, itu anaknya dikeluarkan. Saya enggak sependapat dengan itu. Ketika anak dikeluarkan dari satu sekolah, lalu dia mau kemana? Dia akan menjadi kriminal. Gitu. Sekolah lain mana juga mau menerima ketika ini pelaku bullying dari sekolah pulan gitu, sehingga harus diterima. Gitu. Jadi apa ya, poweritas orang dewasa itu kadang disalahartikan. Misalnya anak si pulan, anak si pulin gitu, yang seperti Bu Asna sampaikan tadi. Terus perlu mengoptimalisasi peran guru ya, peran guru BK terutama. Kadang di sekolah itu anak hampir 1000 bahkan 1000 lebih, guru BK-nya cuma satu. Terus apalagi ya, mungkin perlu ada kegiatan rutin, tindakan preventif seperti memberi edukasi terkait misalnya membangun karakter empati, atau misalnya regulasi emosi pada anak. Anak dan remaja itu masih perlu diajarin bagaimana mengelola emosinya dengan sehat, gitu misalnya. Lalu mungkin boleh dibuat gerakan-gerakan yang misalnya apa ya, kan yang sekarang berkembang itu yang menjadi bully itu kebanyakan senioritas, junioritas, tapi maunya dirangkul, jadi dibuat misalnya semacam kelompok kecil yang di situ ada kakaknya gitu. Jadi okay. kakak angkat misalnya, program kakak angkat di sekolah.
1: Iya. Nah,
0: tapi enggak boleh berdua ya. Jadi iya. programnya itu misalnya berenam kelompok, gitu. Iya. Kelompok dua kakak-kakak, empatnya adik-adik. Nah, itu okay. juga dulu kalau enggak salah saya di sekolah asrama itu ada dibuat seperti iya. itu, tapi enggak tahu sekarang.
1: Okay.
0: Seperti apa.
1: Baik.
0: Nah, terus yang lagi adalah pengawasan ya. Pengawasan yeah. yang tadi ada titik-titik buta, titik yang tidak terlihat.
1: Harus
0: di sekolah itu
1: ya.
0: Seperti toilet, yeah. terus lorong-lorong gitu ya. Nah, itu perlu di aktifkan satpamnya untuk melakukan patroli di jam-jam okay. di jam-jam istirahat atau okay. di jam pulang sekolah misalnya, jam-jam yeah. sekolah sepi.
1: Okay.
0: Terus itu tadi ada kolaborasi aktif antara guru dan orang tua. Bisa
1: okay.
0: bangun dari guru. Jadi kalau guru membuka ruang, otomatis ini.
1: Oke, okay. baik. Saya coba ke Bu Asna. Mungkin juga di penghujung ini Bu Asna ada yang ingin ditambahkan juga, dan sekaligus mungkin pesan-pesan juga kepada orang tua, anak ya, terutama sekolah ini, agar penggunaan teknologi dan media sosial ini dimanfaatkan dengan baik, menjadi hal yang positif begitu ya, tidak menjadi bahan yang bebas melakukan bullying gitu.
2: Sebenarnya banyak ya pesannya ya, untuk adik-adiknya sendiri nih. Dulu yang pertama itu jangan share, jangan dukung, kemudian blokir aja. Jadi tingkatkan literasi digital kita, karena sebenarnya media sosial atau pemanfaatan gadget itu sangat-sangat baik untuk kita selama kita memang paham apa yang kita lakukan dan konsekuensi yang akan kita tanggung ke depannya. Karena ya. Kenapa yang kamu lakukan hari ini akan berdampak kepada masa depan kamu.
1: Okay.
2: Itu untuk adik-adik ya. Nah, kalau orang tua jangan cuman memberikan perangkat atau memberikan fasilitas, tapi juga apa ya, deal-dealan nih
1: ya.
2: Buat bukan regulasi ya, karena
1: betul.
2: Pemerintah sama anak kan gak kayak gitu ya,
1: ya.
2: Tapi sampaikan ke mereka dampak dan lain sebagainya apabila mereka memanfaatkan. Jadi memang orang tua tuh sangat-sangat harus proaktif. Dalam PP Tunas juga ditentukan bahwa karena itu adalah perangkat pribadi, maka orang tua yang sangat berperan aktif dalam pemanfaatan perangkat anak ya, sehingga orang tua harus tahu, harus bisa melihat apa yang dilakukan anak, mengawasi apa yang dilakukan sama anak, dan kemudian mengedukasi anak.
1: Okay.
2: Nah, itu tanggung jawab orang tua pastinya. Nah, dari sisi pemerintah yang pastinya mungkin kita bisa meningkatkan literasi ya,
1: yeah.
2: tadi literasi orang tua, literasi anak itu sendiri, literasi untuk guru-guru juga,
1: yeah.
2: baik dengan memanfaatkan mungkin posyandu remaja, di Kota Padang aja kan ada posyandu remaja ya,
1: yeah.
2: terus kemudian ada juga apa ya, kelompok anak ya, saya lupa apa namanya, tapi kan ada anak-anak yang memang perwakilan anak-anaknya Banda Aceh yang
1: ada.
2: Juga bisa mengedukasi teman-temannya. Mungkin kalau bahasa okay. kita yang kita sampaikan ke anak-anak enggak menarik nih,
1: yeah.
2: kayak marah-marah aja ibu-ibu pemateri. Tapi kalau
1: yeah, yeah.
2: setingkat dia kan,
1: sesama
2: dia kan dengan bahasa-bahasa Gen Z sekarang yang kita enggak paham, mungkin mengedukasinya jadi lebih cepat
1: gitu.
2: Ya nyampenya okay. ya.
1: Right.
2: Nah, kemudian untuk masyarakat juga nih sebenarnya,
1: okay.
2: nah budaya-budaya yang mungkin kita ngelihat bahwa orang tua aja boleh buat, kenapa aku enggak?
1: Okay.
2: Gitu. Sehingga memang sebenarnya itu dari diri kita dulu sendiri yang senior-senior untuk melihat apa yang boleh dan enggak boleh dilakukan sama anak.
1: Okay.
2: Dan kemudian kita juga proaktif
1: okay.
2: mengajarkan. Jadi dalam masyarakat itu misalnya ada kelompok ulamanya kah, yeah. ada kelompok pendidikan dan lain sebagainya untuk mengajarkan apa yang boleh dan apa yang tidak sesuai syariah atau tidak dan lain sebagainya.
1: Okay.
2: Dari pendidikan nih, bekerja sama dengan orang tua. Kalau kita bilang sekarang, kita Bu Usur bilang nih, saat 1000 murid satu BK ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dengan perubahan zaman yang ada saat ini,
1: okay.
2: ini perubahan zaman loh sebenarnya. Sehingga guru-guru juga harus diajarkan tentang ilmu parenting dan ilmu psikologi.
1: Okay.
2: Sehingga guru di kelas dan mata pelajaran bisa melihat situasional yang ada kejadian di sekolah,
1: okay.
2: sehingga baling-baling tadi sebelum kejadian itu bisa dicegah lebih dahulu. Jadi
1: okay.
2: mungkin kegiatan-kegiatan di sekolah juga yang tadi mungkin ya, kalau kita dulu memang di anak asrama itu ada kakak dan adik asuh gitu.
1: Iya,
2: jadi di semua tingkatan itu ada kakak dan adik asuh. Tapi bukan berarti terus kakak dan adik asuh itu akan positif semua. Bisa ya. Jadi geng kakak adik asuh yang ini nanti nyerang geng kakak
1: dan adik asuh
2: yang di sana gitu kan.
1: Betul.
2: Sehingga sebenarnya sekolah itu bisa membuat kegiatan-kegiatan ini sama nih dengan desa nih ya. Para Pak Gesik nih bisa membuat kegiatan-kegiatan remaja atau kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Yang melibatkan banyak orang.
1: Okay.
2: Nah, sehingga enggak ada yang ketinggalan satu. Jadi mereka betul-betul diajarin kerjasama, mereka betul-betul diajarin kesalahan yang satu akan berdampak ke yang lain, keberhasilan yang satu juga berdampak ke hal-hal positif-positif seperti itu yang harus ditumbuh kembangkan di kampung. Kalau di sekolah juga ya, karena kalau kita bilang anak-anak sekarang hanya ke sekolah, pulang ke sekolah dia nggak ngapa-ngapain di rumah, orang tua juga nggak ada di rumah, sehingga peran di situ mungkin bisa difasilitasi oleh gampung-gampung punya lapangan voli misalnya, punya lapangan badminton, sehingga apakah lomba-lomba kecil atau ruang-ruang pelatihan, sehingga selain kita bisa menghasilkan mungkin gamers-gamers ya karena kan ada juga yang anak-anak main games hobi. Untuk sport ya, e-sport ya, nah tapi juga bisa jadi atlet internasional dari gampung-gampung itu loh dengan membawakan lapangan-lapangan yang ada. Sebenarnya kan bisa gitu.
1: Baik. Ya, luar biasa ini, semoga tersampaikan pesannya ya kepada masyarakat dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Asna Martia, SSTP, Kabid E-Government Kominfo Banda Aceh. Terima kasih Bu Asna dan juga Ibu Husfur Rida, MC Psikolog, Ketua Divisi Humas HIPSI Aceh dan Ketua APSI Wilayah Aceh. Telah berbagi dan sharing banyak terkait dengan tema kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sekali lagi, semoga ini bisa memberikan insight dan juga pencerahan ya Ibu-Ibu untuk masyarakat dan juga lingkungan sekolah khususnya ya. Baik, kita sapa lagi di lain waktu dan juga kesempatan Ibu Asna dan juga Ibu Husfur. Dan sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdin Cerisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Champions League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka. Dini hari tadi, dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi dua gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol 4 tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir.
2: Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: Was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Van Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdin Cerisna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Shang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Irina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Di final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitgaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54.

0: Hongkong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hongkong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hongkong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar ASEAN Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di ASEAN Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite beregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPB4KI KOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari bergu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan Bintang Akbar Sofian Rahman dan Pael. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Tambernya takluk dengan skor 0-2. Edwin Buyono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an supporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Rick Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan. Ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari saya, dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit. Tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit. Mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, menang 2-0. Tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebalas. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara mendapatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Blackfield FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan.
2: Laga alut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Cibubur malam tadi, Blackstar FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanero Coutinho tampil solid meredam serangan Blackstar. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Blackstar yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun, Blackstar justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Blackstar Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blackstar lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Silah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba. Dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang, sekali lagi selamat buat Blackstar. Kita berharap kita akan lebih baik lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFR ini ya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Mojana Jakarta tumbangkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi, at 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda yang di kesempatan siang hari ini ya, hampir menjelang siang juga ya, pukul 12 nanti. Dan di kesempatan hari ini juga di weekend, akhir pekan minggu, mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ke tempat wisata ya, atau akan berlibur di siang ini ya, menuju ke tempat lokasi yang dituju. Semoga akhir pekan ini menjadi hari yang baik juga ya, untuk Anda menikmati suasana akhir pekan Anda bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya. Begitu juga barangkali yang di rumah menikmati akhir pekannya nih ya, dengan beragam kegiatan positif ya, gotong royong, beres-beres, bersih-bersih ya, dan juga mungkin melakukan hal yang unik dan kreatif bersama anak dan juga keluarga. Ya, semoga juga hari ini menjadi akhir pekan yang baik ya, untuk Anda mempererat tentunya bonding ya bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat. Baik, tentunya deretan lagu-lagu pilihan dan juga informasi di siang ini masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak, ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet Bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Sobat Dengar, untuk Anda yang barangkali juga sedang berlibur di area Sabang ya, atau di wilayah Sabang ya, tentunya seperti yang kita ketahui, Sabang juga merupakan salah satu destinasi wisata yang unggul di Aceh ya. Nah, sebut saja pendengar salah satu dari banyaknya lokasi atau situs wisata yang ada di Sabang ya, adalah Pantai Sumur Tiga yang menjadi salah satu kawasan wisata bahari di Kota Sabang yang menawarkan beragam aktivitas bagi wisatawan ya. Selain menikmati keindahan laut, pendengar, pengunjung kini dapat mencoba paddleboard untuk merasakan pengalaman berbeda di atas perairan ya. Nah, sejumlah wisatawan mulai menjajal aktivitas paddleboard dengan berdiri di atas papan sambil mengayuh menyusuri perairan Sumur Tiga. Aktivitas ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana laut Sabang sekaligus mencoba pengalaman baru. Ya, pendengar, salah satunya adalah Rizka, wisata asal Banda Aceh yang menjajal paddleboard untuk pertama kalinya di Pantai Sumur Tiga. Ia mengaku tertarik mencoba setelah melihat wisatawan lain menikmati aktivitas itu. Setelah mencoba paddleboard, ia mengaku tertarik untuk kembali ke Sabang dan menjajal berbagai aktivitas wisata lainnya. Pelaku usaha paddleboard di kawasan Sumur Tiga Muhammad Rida mengatakan aktivitas itu cukup diminati wisatawan ya pendengar. Jumlah layanan yang diberikan juga menunjukkan perbedaan antara hari kerja dan juga akhir pekan. Nah, untuk penggiat paddleboard di Pantai Sumur Tiga pada hari kerja dilayani 3 hingga 4 trip. Sementara pada akhir pekan jumlahnya dapat mencapai 5 hingga 7 trip. Muhammad Rida menyebut wisatawan lokal masih menjadi pengguna terbanyak. Sementara wisatawan dari Eropa dan Malaysia juga mulai mencoba aktivitas tersebut. Paddleboard turut memperkaya ragam wisata bahari di kawasan Sumur Tiga, sekaligus menambah pilihan bagi wisatawan untuk menikmati laut Kota Sabang.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Sembilan tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
4: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
5: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, siap.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Udah, Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis 1 pack nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
6: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
7: Terima kasih sudah mendengar dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh. Selepas ini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
8: RRI Banda Aceh.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar juga bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar, Mi, dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Sari berita, PWI Aceh santuni anak yatim pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Informasi lainnya, Kodim 0118 Subulus Salam salurkan bantuan air bersih untuk warga. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Kodim 0118 Subulus Salam salurkan bantuan air bersih untuk warga Cepu guna penuhi kebutuhan sanitasi dan konsumsi harian. Berikut laporan Juprianto.
2: Kodim 0118 Subulus Salam menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Cepu, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulus Salam. Penyaluran pasokan air itu ditujukan langsung untuk membantu memenuhi pasokan harian warga yang terdesak kebutuhan sanitasi dan konsumsi rumah tangga. Langkah itu bagian dari program Bakti TNI dalam respon kendala pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah pemukiman binaan. Dandim 0118 Subulus Salam Eko Yudo Prayitno menegaskan bahwa pemenuhan air tersebut merupakan komitmen jajaran kewilayahan untuk selalu hadir membawa solusi konkret di tengah kendala warga. Menurutnya penyaluran tersebut dilakukan sebagai dasar bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari.
3: Terima kasih lah Pak, kita sudah dapat air di sini. Karena kami kalau sudah 2 tahun ini air kami tidak sempat kemari. Kami bersyukur alhamdulillah kami dapat air.
2: Prajurit TNI di lapangan membagikan air bersih secara bertahap agar seluruh keluarga yang membutuhkan dapat terlayani secara merata. Proses distribusi juga dilaksanakan secara humanis sambil menyerap informasi terkini mengenai kondisi ketersediaan air di kawasan pemukiman warga. Demikian, Juprianto laporkan.
1: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DPMG Aceh Barat bersama tim pembina posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Kabupaten Aceh Barat bersama tim pembina posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
5: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga, anak, remaja, keluarga yang tangguh dan berkarakter.
4: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
6: Bagaimana generasi Aceh Barat dalam tantangan yang dirasakan saat ini tidak hanya sisi kesehatan, tapi juga bagaimana anak dan remaja bisa hadir dan terkait dengan jumlah. Karena sebagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan kemampuan sekarang, teknologi yang sekarang, jaket dan untuk lebar dan juga itu oleh anak remaja ya kita nyari melihat mana yang terbaik sehingga nanti muncul depan generasi yang
4: pemerintah baru, Melalui penyuluhan ini, sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, dan memiliki kemampuan sosial yang baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

0: menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PWI, pemerintah, dan para mitra, sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.
1: Selama periode saya paling tidak, setiap tahun nggak pernah absen. Ya, mudah-mudahan tahun ini juga kita laksanakan dengan baik. Dan dukungan dari kawan-kawan cukup luar biasa. Karena dukungan kawan-kawan, mitra kerja, baik internal maupun eksternal, acara ini berlangsung dengan baik.
0: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa Aceh, Edi Yandra yang hadir mewakili pemerintah Aceh mengingatkan wartawan pentingnya tabayun, yakni mencari kejelasan, memverifikasi suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarluaskan. Edi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik jurnalistik.
2: Dalam menjalankan profesinya, insan pers dituntut untuk menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, tantangan insan pers semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, tetapi sebuah kekeliruan juga dapat menimbulkan dampak yang luas.
0: Maulid dirangkai dengan pemberian santunan kepada 20 anak yatim, doa bersama untuk tokoh pers Aceh almarhum Samsul Kahar, tausiah oleh Ustadz Masrul Aidi, dan makan siang bersama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Informasi terakhir pendengar, pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Kerjunas Panah Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober mendatang. Berikut laporan Mahfud Tahir.
4: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Serambi Mekah di level nasional.
5: Mungkin kita dari pengurus Panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga mungkin kekompakan di tim penahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
4: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Koordinator Divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
6: Berbau itu khusus satu divisi, satu cabang ya. Tapi ada berapa kelas, ada nanti ada beribu juga kita akan ikut. Kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa meraih medali sama Kalimantan juga. Kemudian untuk beribu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. Mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
4: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim Panahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
3: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini Mas, baksonya, Mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja, lah. Leh, makan, Leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di suasana siang ini gimana nih? Apakah Anda sudah siap santap siang? Atau lagi menikmati suasana santap siangnya nih bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Dan berbicara hari Minggu hari ini ya pendengar ya, udah di tanggal 4 Oktober aja ya. Perasaan kemarin baru tanggal 1 ya. Cukup cepat ya memang waktu berjalan di era ini ya pendengar. Dan untuk Anda juga di kesempatan hari Minggu ya, suasana hari ini juga cukup kondusif dan mendukung ya kalau kita lihat cuacanya ya. Enggak panas-panas banget, enggak mendung-mendung kali juga ya. Cocoklah untuk beragam kegiatan dan aktivitas. Nah biasanya nih kalau untuk edisi hari Minggu, kalian biasanya senengnya ya minggu ini dijadikan hari untuk istirahat atau beres-beres nih pendengar ya. Nanti Anda juga bisa sharing ya bersama kita di 100% Indonesia pada pukul 14 nanti kita akan buka line interaktif ya. Dan juga Anda bisa sharing nih hari Minggu Anda keseringannya dijadikan waktu untuk istirahat atau beres-beres ya. Nanti kita akan bisa bergabung di 0651 44336. Dan juga via WhatsApp boleh di 0852 8285 4445.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Selamat mendengar bersama Pici Kota. Bahagia lagi, apalagi hari Minggu memang harus bahagia ya. Biasanya hari Minggu jadi waktu reset aktivitas dari rutinitas Senin hingga Sabtu biasanya ya. Tapi hari Minggu hari ini kita juga pengen tahu nih, biasanya ya ini Anda pendengar memanfaatkan hari Minggu untuk istirahat atau beres-beberes nih ya. Mungkin Anda nanti juga bisa memberikan insight juga ya. Biasanya mungkin kalau ada yang mengambil waktu istirahat juga ada rentang waktu nih biasanya. Apakah mungkin menjelang siang sebentar ya. Lalu nanti sorenya ada kegiatan dan aktivitas. Atau memang dari awal pagi sudah mulai beres-beres ya. Gotong royong mungkin di halaman rumah, di depan pagar barangkali sudah banyak ilalang-ilalang yang sudah mulai tumbuh, jadi juga sudah mulai dibersihkan agar suasana lebih asri dan tertata rapi, jadi lebih indah juga ya. Nah nanti Anda pada pukul 14 ya pendengar bisa sharing bareng kita juga ya di 100% Indonesia. Kita coba cari tahu deh, biasanya hari Minggu Anda memanfaatkan waktu untuk istirahat atau beres-beres ya. Nanti di 0651-443-36 ya, ataupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Yang di siang ini lagi nikmati suasana siangnya dengan secangkir teh hijau, kita kasih tulus deh, ini dia teh hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di FM 97,7 MHz Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di kesempatan siang ini 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Yang ingin bergabung bisa langsung di 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Oke, baik, kita langsung sapa yang pertama masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan Kak Yana ya?
1: Iya, di sini hujan, Rizky nih.
0: Oh, alhamdulillah, ala kulli hal. Di sini masih mendung nih, udah mulai berjalan mendungnya kemarin nih, Kak.
1: Di situ enggak ya?
0: Jalan belum, ya? Udah mulai mendung tapi mungkin nanti kemarin nanti.
1: Ini udah hujan kami.
0: Alhamdulillah. Oke, moga aman dan berkah juga ya pastinya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Semoga jadi berkah ya.
0: Amin. Iya, Kak Yana, kalau hari Minggu ini biasanya Kak Yana dimanfaatkan untuk istirahat atau beres-beres ini?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya.
1: Karena Kak Yana bukan orang kantoran kan.
0: Ah, siap.
1: Jadi kalau mau istirahat ya selalu istirahat ya. Kalau mau beres-beres ya selalu beres-beres.
0: Oke. Okay.
1: Jadi separuh-separuh lah, 50-50 gitu kan.
0: Menyesuaikan ya pokoknya ya.
1: Okay. Beres-beres juga perlu, gak perlu istirahat sekali juga gak baik kan.
0: Betul ya.
1: Oke, baik. Separuh-separuh lah, habis beres-beres, capek, istirahat.
0: Gitu. Iya, apalagi hari Minggu ya.
1: Oh, kalau ada kemana-mana undangan atau kompetisi apa harus kreasi, ya. Itu baru.
0: Bisa langsung aja ya.
1: Okay, gak beres-beres.
0: Kalau Kak Yana gak kemana-mana hari ini gak?
1: Ini hujan rencana. Sore jalan hujan nih.
0: Okay deh, tetap moga aman jaya juga ya.
1: Amin.
0: Siap, kita kasih lagu apa Kak Yana untuk siang ini?
1: Untuk siang ini lagu apa ya enaknya?
0: Bebas sih.
1: Lagu ini aja deh. Yang dari Wali ya.
0: Boleh, salamnya ke siapa aja Kak?
1: Salam pertama buat Rizky, sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Terus buat Jiju di Sabah, buat Mas Roy, Bang Heri, buat Fitri, Ina, Cik Maria juga, Radit, terus semua ya.
0: Oke, baik, itu aja.
1: Terima kasih Rizky.
0: Siap, sama-sama Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Kak Yana di Lambaru ya. Di belakang Kak Yana, kita lanjut lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Dengan Kak Juju ya?
2: Iya, betul. Sebenernya.
0: Oh iya, baik. Gimana kabar warga Sabang? Kondisi cuacanya gimana nih hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini tadi sempat redup. Ini udah mulai terik nih.
0: Oh, oke, baik. Berarti tadi sudah ke Lambaru, berarti mungkin bentar lagi Banda Aceh ya?
2: Amin. Ya,
0: amin, insya Allah ya.
2: Lewat langsung ke India jangan.
0: Jauh banget. Oke, okay, Kak Juju, biasa hari Minggu ini ngapain aja nih? Istirahat kah atau ada beres-beres juga nih?
2: Kalau istirahat setiap hari istirahat ya. Ya kalau ya rutinitas ibu rumah tangga aja lah lebih
0: banyak. Okay.
2: Gak ada kalau liburan itu permintaan anak aja.
0: Oke, okay deh, siap. Pokoknya menyesuaikan ya.
2: Ya.
0: Oke, okay deh. Baik, moga akhir pekannya menyenangkan juga nih Kak Juju ya. Kita kasih lagu apa nih Kak?
2: Banyak. Begitu juga buat Bang Rizky ya.
0: Ah, siap. Amin.
2: Jangan lupa nanti sore bawa keluarga.
0: Keluarga. Oke, okay, siap.
2: Lagi pula kan baru gaji ya.
0: Amin, insya Allah ya. Oke, okay. Kita kasih lagu apa Kak Juju?
2: Enggak dipatok tahun ya.
0: Bebas aja sih.
2: Oh, bebas. Ya udahlah, saya kepingin apa ya? Dari... Aduh, kok blank saya nih.
0: Iya, dari siapa? Ayo.
2: Aduh, ya udahlah dari Yunizar aja enggak?
0: Boleh. Mau judul yang mana?
2: Coba baca.
0: Yunizar di sini ada maafkan, ada aduh mutiara yang hilang. Gimana?
2: Mutiara yang hilang aja enggak?
0: Boleh deh. Baik, salamnya ke siapa aja nih, Kak?
2: Mau cariin sama Rizky ya.
0: Apanya tuh?
2: Mutiaranya hilang.
0: Oh iya, enggak ketemu, nanti kita pakai GPS ya.
2: Tapi nanti kalau udah ketemu jangan langsung dijual ya.
0: Oh iya, siap. Oke, okay, salamnya ke siapa aja Kak?
2: Salam Bapak Rizky.

Baik, terima kasih untuknya Kak Juju juga di Sabang ya. Hari ini sudah bergabung juga. Kita langsung break dulu, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama requestnya Kak Yana di Lambaro tadi ya. Ini dia bersama Wali Band.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

Langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kita langsung terima kembali telepon yang masuk berikut ini. Assalamualaikum. Iya, sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi 0651443336 ya. Iya, masih terputus juga ini. Sudah mulai bertabrakan di udara nih. Oke, kita masih menantikan yang berhasil gabung ya untuk siang hari ini. Iya, masih kita nantikan pendengar untuk 0651443336 nya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Apa kabar Kak Lia ya?
1: Iya.
0: Baik. Gimana kabarnya nih, Kak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, di sana gimana? Ada turun hujan juga hari ini, Kak?
1: Untuk sekarang belum. Mataharinya masih ada nih, tapi kayaknya mendung.
0: Oh, oke. Berarti samaan ya, di Banda Aceh juga sudah mulai mendung ini.
1: Ya.
0: Oke. Semoga berkah juga ya.
1: Ya, berarti sama ya.
0: Oh iya, sewilayah juga ya. Oke, baik. Kali di hari Minggu biasanya dimanfaatkan untuk istirahat atau beres-beres nih?
1: Istirahat ya juga, beres-beres ya juga.
0: Oke, bareng lah ya.
1: Dua-dua.
0: Oke.
1: Ya, kalau udah beres-beres kan istirahatnya udah tenang kan?
0: Iya juga ya.
1: Udah enak gitu.
0: Lebih plong juga ya. Oke, baik. Biar kita temani suasana istirahatnya, kita kasih lagu apa, Kak?
1: Jangan salah menilai darinya Sani Fasiola aja.
0: Oke, jangan salah menilai ya. Oke, kalau salah menilai gimana tuh ya?
1: Nggak tahu ya, gimana ya kalau salah.
0: Nol nilainya ya. Oke, dari siapa tadi jangan salah menilai? Aduh.
1: Darinya Fania.
0: Oke, boleh. Salam ke siapa Fania aja, Kak?
1: Salam buatnya Mariski.
0: Ya.
1: Bunda sehat selalu.
0: Amin.
1: Tapi tuanya buat Dek Fitri, buatnya Nadia, buatnya Bang Heru, Mas Roy juga, itu Wakdul, itu Ibu Cud, Kak Eli di Pagar Air, buatnya Pak Lik Longgawi, buatnya Pak Idrus, satu lagi Pak Rusli juga ya.
0: Oke deh, baik.
1: Artisnya, buatnya biasa aja di sana, bunda sehat selalu. Tanya Rizky, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik,
1: assalamualaikum
0: sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lia di Kampung Lada. Di belakangnya kita sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, terputus. Sayang sekali, kita masih terima ya di 0651443336. Oke, baik. Kita coba kali ini. Iya, masih juga. Kita tunggu yang berhasil lagi ya. Oke, baik, kita masih menanti yang berhasil ya. Cukup padat sepertinya ini pendengar. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Yud Putra Nabila, Pak.
0: Oh iya, baik, masih satu kampung juga ya. Dengan Kak Lia ya. Apa kabar, Ciputra?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, hari ini Minggu juga biasanya kalau Ciputro istirahat atau beres-beres nih?
2: Iya, hari Minggu biasanya total di rumah istirahat. Lagian panas di sini, di sana gimana?
0: Iya, biasanya? Di sini mulai mendung nih Ciputro ya.
2: Oh, mendung.
0: Kalau Kak Yana bilang di Lambaru udah hujan tadi.
2: Iya.
0: Oke, mungkin merata nanti ya, kita doakan yang terbaik lah ya.
2: Oke.
0: Oke deh, baik, untuk Ciputro kita kasih lagu apa nih siang ini?
2: Apa namanya lagu dari siapa tuh, Nazibah Salamah, Bang Rizky.
0: Boleh, mau judul yang mana?
2: Yang judulnya Penjaga Hati kalau nggak salah ya.
0: Oh, Penjaga Hati. Ya, Penjaga Hati, betul. Itu kita kasih?
2: Iya. Ini kurang kedengaran nih ya.
0: Oh iya, boleh. Penjaga Hati ya, dari Nadif ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, siap. Salamnya ke siapa
2: salam
0: aja?
2: Salam langsung untuk Bang Rizky yang lagi bertugas. Selamat bertugas, Bang Rizky.
0: Baik, terima kasih.
2: Sehat selalu ya, sekeluarga di sana.
0: Iya, amin.
2: Iya, juga untuk Bang Amar, Bang Arto, Bang Putra, Kak Khaira juga. Salam sehat juga untuk beliau sekeluarga.
0: Oke.
2: Nggak lupa juga untuk Kak Ina di Bato, ada Kak Eli juga di di apa tuh, di pa, apa nggak tahu,
0: Padang Tiji bukan. Oke, ini Pagar Air.
2: Iya, untuk ini lagi Kak Sepri di Puniti Wanda Aceh, dan untuk semua-semua lagi mendengarkan, pokoknya tanpa terkecuali ya.
0: Oke, siap. Baik.
2: Segitu aja Bang, terima kasih.
0: Siap, terima kasih sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Ciputro ya. Kita coba bacakan juga ini WhatsApp yang sudah masuk ya di siang ini, ada dari Bu War ini di Lampu Saka juga Kabupaten PD ya. Pengen request lagu dari Kire, Rindang Tak Berbuah. Siap, nanti kita hadirkan ya. Salamnya untuk yang lagi siaran aja dan untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Untuk suasana hari Minggunya, hari ini ada undangan maulid ya, datang ke tempat maulid ya. Oke, baik. Lancar jaya juga ya aktivitasnya Ibu Uar ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung break lagi. Kita suguhkan lagu-lagu yang sudah di request. Tetaplah bersama kami.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Masih di 100% Indonesia untuk siang ini ya. Kita masih terima di 0651 443 36 ya. Yang ingin bergabung via WhatsApp juga boleh ya. Oke, kita langsung sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, terputus sayang sekali. Bisa dicoba lagi di 0651 443 36 ya. Iya, masih belum berhasil. Kita masih menanti yang berhasil gabung ya. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina di Batam.
0: Baik, apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Emang kalau rezeki akan kemana ya?
0: Nggak akan kemana ya.
1: Tapi iya, kan pertama coba nggak bisa ya kan, dah dua
0: iya,
1: coba ya. Putus, jadi coba lagi keluar orang juga.
0: Iya, ramai banget kayaknya tadi, dari tadi ya sering gagal masuk juga ya kayaknya ya.
1: Putus ya jaringan
0: iya,
1: mungkin ya.
0: Iya, oke deh. Baik, kalau Kak Ina hari Minggu biasanya di waktu ini istirahat atau memang dimanfaatkan untuk beres-beres nih?
1: Kalau emang ada waktu istirahat sebentar,
0: okay.
1: Nanti sore ataupun jam berapa nanti baru nanti jalan-jalan training kembali kan?
0: Ah, siap, oke.
1: Okay. Itu kalau emang ada undangan ya kan?
0: Hadir
1: ya, hari ini kan buat tempat undangannya.
0: Wah, mantap.
1: Nanti sore lagi jam 4 kan gitu kan.
0: Oke, baik. Moga lancar aktivitasnya ya Kak Ina ya.
1: Amin, mudah-mudahan ya. Okay. Bapak udah mendung pula tuh
0: iya,
1: kan.
0: Iya, moga cocok mendukung juga ya.
1: Oke
0: deh. Baik, moga lancar jaya Kak Ina. Kita kasih lagu apa untuk siang ini?
1: Dari apa ya? Tommy Jebisa, coba lihat judulnya apa ya?
0: Tommy
1: Jebisa. Yang biasa kita request kan.
0: Di kita ya Tommy Jepisa ya. Di sini ada Terimalah Aku, ada Aku Kembali, Jagalah di Batas Kota Ini, ada
1: Terimalah Aku aja ya.
0: Terimalah Aku
1: sekali ya.
0: Siap, boleh. Salamnya ke siapa aja?
1: Salamnya yang pertama buat Bang Rizky, selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan itu buat Kak Judi Sabang, Kak Ciputro di Lampu Saka.
0: Ya.
1: Kak siapa ya, Kak Kiana juga, Bang Rizal Semelu,
0: okay.
1: Kak Ulfa Diana, yang tadi yang request lagu Fanny Fabiola itu siapa ya?
0: Siapa tadi? Di kita ada Kak Lia tadi kalau nggak salah ya.
1: Itulah ya. Salam juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu buat Kak Jenab lagi ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semua lah.
0: Oke deh.
1: Dengarkan ya.
0: Baik.
1: Itu aja lah Pak Rizky.
0: Siap, sama-sama Kak Ina ya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita coba bacakan dua WhatsApp juga yang sudah masuk ini ya. Ada Bang Heru, pengen request lagu Anang yang judulnya Biarkanlah. Siap. Salamnya untuk Pak Rizky, selamat bertugas aja. Terima kasih. Salam buat Kak Cumaria, Bang Rizal, Kak Lia, Mas Roy, Kak Yana, kebagian Kak Juju, Kak Ina, dan semua pendengar setia RRI Banda Aceh. Terima kasih. Siap. Di belakangnya Bang Heru ada pendatang baru nih, Bang Fadli, anak Medan di Bernun. Oke, baik. Request lagu Riff, judulnya Lotu. Salamnya untuk apa yang lagi bertugas aja, semangat selalu, dan buat pendengar aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali untuknya Bang Fadli ya. Baik, di belakangnya Bang Fadli ini ada Kak Ola ya, pengen request lagu aja katanya dari Kahitna titik Nadir. Oke deh, baik, semoga sempat ya kita hadirkan semuanya ya. Baik, kita langsung hadirkan aja satu lagu dari Tommy Jepisa, ini dia, Terimalah Aku.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Sobrengga bersama Kahitna Titik Nadir mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Insya Allah kita akan soal lagi di lain waktu dan juga kesempatan ya. Selepas saya nanti akan ada rekan Kaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini dalam dialog ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Baik, tetap terus mendengar bersama kami di Prosatu Banda Aceh. Saya pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di Program Masa 1 RRI Banda Aceh.
0: Banda Aceh sore ini. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di Program Masa 1 RRI Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan inspirasi. Tentunya untuk Banda Aceh sore ini di edisi 4 Oktober 2026 bersama saya Khairah hingga nanti tuntas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, di sore ini tentunya kami hadirkan kembali untuk Anda dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini kita akan berbicara tentang manajemen pendidikan inklusi.

0: Studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Profesor Dr. Jamaluddin, Magister Education, dan beliau merupakan Guru Besar Manajemen dan juga Evaluasi Pendidikan UIN Araniri Banda Aceh. Selamat sore, Prof.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya, Prof, ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau dunia pendidikan inklusi apakah baik juga, Prof?
1: Bagaimana?
0: Kalau dunia pendidikan inklusi apakah baik juga?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke, pendengar, tentunya dialog ini nanti bisa Anda bergabung ya dengan line telepon kami dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, Prof, untuk kita awali obrolan yang sangat menarik tentang dunia inklusi ya. Dan kita membayangkan ya, Prof, ya, bagaimana seorang anak yang ingin bersekolah tapi kesulitan untuk mengikuti pelajarannya dikarenakan fasilitas, metode pelajarannya mungkin, metode cara mengajarnya, atau lingkungan sekolah yang belum mendukung kebutuhannya. Apakah sekolah tersebut memang sudah benar-benar menjadi tempat untuk semuanya atau hanya memilah-milah?
1: Ya, terima kasih Khaira. Hadirin pendengar yang saya hormati, hari ini kita bicara memang sekolah inklusi ya. Jadi kalau kita lihat memang dalam sistem sekolah kita ini, dilihat dari aspek anak itu ada tiga ya. Ada sekolah normal, ada sekolah inklusi tadi, dan ada juga sekolah luar biasa. Nah, jadi dari sisi anaknya juga dapat kita bagi tiga. Ada anak-anak normal, ada anak yang disable. Disable itu difference apa namanya, able, kemampuan, dan juga ada yang kita sebut dengan outliers. Jadi ada anak-anak yang memang kecerdasannya melebihi anak-anak biasa. Jadi kebalikan dari disable tadi ya. Jadi bagaimana sistem sekolah kita ini sudah mengcover itu semua, inilah yang barangkali menjadi catatan dan pemikiran kebijakan ya dari semua pihak termasuk kita semua. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Terus Prof, apakah sekolah-sekolah di Aceh ini sudah banyak sekolah yang inklusi atau seperti apa?
1: Iya, kalau saya melihat memang selama ini sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan sistem inklusi ya. Kalau enggak salah di Banda Aceh saja ini untuk sekolah SD negeri itu mungkin ada sekitar 72. Ada juga yang swasta 19, mungkin SMP juga ada. Dan SMP swasta juga ada yang sudah menerapkan inklusi. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita bicara inklusi, dari dulu memang sudah inklusi. Artinya kita bisa mengcover semua ya, latar belakang termasuk dia disable tadi dalam satu kelas.
0: Iya, betul.
1: Dulu waktu saya sekolah, saya juga ada anak yang yang inklusi misalnya di SMA. Ada anak, ada kawan saya itu memang pintar sekali dia. Kalau matematik kami bersandar sama dia. Tapi dia bisa belajar dengan kami. Jadi artinya kan background apa kemampuan mungkin dari segi outlier tadi yang berbeda, tapi bisa dalam satu kelas. Cuman sekarang ini kan lebih apa, lebih popular lagi bahwa kesetaraan, tidak ada diskriminasi, dan sesuai dengan undang-undang dasar semua warga negara berhak untuk mendapat pendidikan. Ya, mungkin turunan-turunan dari undang-undang itu keluar dari apa, peraturan pemerintah sampai ke peraturan menteri, bagaimana kita implementasikan secara spesifik. Memang kita tahu sekarang ini kan ada sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa memang sudah khusus misalnya dari berbagai difabel. Kalau kita lihat kan ada beberapa difabel sebenarnya. Ada yang grahita. Grahita itu kan termasuk yang bermasalah dengan mental. Ya, ada yang tunanetra kita tahu, ada yang tunarungu, ada yang tunalaras, ya, tingkah lakunya yang bermasalah. Kemudian ada daksa, ya, daksa itu cacat fisik. Kemudian ada yang kesulitan belajar, ada yang anak berbakat, yang outlier tadi yang saya sampaikan bahwa ada anak-anak yang perlu percepatan, ya. Kemudian ada juga ada anak autis. Nah, jadi gangguan dalam perkembangan sosial.

0: hal kecerdasan. Jadi ada anak inilah yang kita bagaimana kita kurang bisa masuk ke dalam sistem pendidikan atau sekolah reguler, tidak masuk ke sekolah luar biasa. Nah, ini tentunya ada mekanisme tersendiri, ada persyaratan sendiri.
1: Oke, baik. Nah, tema kita ini kan Prof ya kan? Prof, tema kita ini manajemen pendidikan inklusi, mewujudkan sekolah ramah dan setara bagi semua. Ya. Nah, Prof, kalau menurut Prof sendiri, seharusnya pihak sekolah itu bagaimana sih cara mewujudkan sekolah yang ramah dan juga setara?
0: Jadi gini, sebenarnya kita harus paham dulu, karena tadi kan ada, saya sebutkan ada beberapa difabel. Ini kita sudah langsung ke difabel ya. Kalau difabelnya yang mungkin tuna daksa, fisik, itu barangkali tidak ada masalah. Jadi saya pernah menonton film juga dari yang disponsori oleh Yayasan Anak Cacat dulu. Detik-detik cinta menyentuh. Ada seorang anak difabel fisik, dia tidak bisa jalan, tapi dia merangkak ke sekolah tempat dia. Ketika anak-anak belajar di luar, di dalam, dia di luar. Ketika anak-anak dah tahu, dia tahu. Nah, itu akhirnya dia mendapat kesempatan karena ibu gurunya care, dia keluar, dia akhirnya bisa masuk ke sekolah normal dan bahkan akhirnya dia menjadi seorang dosen. Jadi ini adalah daksa dari aspek daksa. Tapi kalau yang bermasalah sekarang kan dari aspek mental dan intelektual. Ya, kita tahu bahwa kalau kita mengacu kepada kurva normal kecerdasan. Jadi ada yang rata-rata. Kalau rata-rata itu mungkin anak-anak di kelas-kelas reguler. Ya, tadi yang di atas rata-rata itu yang outlier, tapi yang di bawah rata-rata itu yang menjadi masalah. Artinya kan di sekolah itu sebenarnya sudah ada program yang disebut dengan program pengayaan dan program remedial. Jadi salah satu aspek yang bisa dilihat itu program remedial. Cuma persoalannya adalah dari aspek manajemen tadi ditanya ya. Sekarang kalau kita bicara misalnya tuna daksa sekali, tentu kan fasilitas pendidikannya harus memenuhi persyaratan bahwa yang ramah terhadap anak-anak difabel. Jadi bukan hanya masuk anak ke sekolah difabel, tapi fasilitas pembelajarannya tidak diikuti. Kemudian dari gurunya. Nah, sudahkah guru-guru itu memahami? Terus sang sebenarnya sekarang ini saya sampaikan sama mahasiswa saya yang ikut kuliah dengan saya, itu mengajar di SD itu saja sebenarnya tidak mudah. Karena kita lihat dari segi perkembangan kognitif, ya, mengacu kepada teori Piaget disebutkan, ada 2 tahun itu sensori motor, ada yang 2-7 namanya pre-operasional, ada tingkat SD namanya operasional konkret. Jadi kalau kita mengajar harus dengan konkret. 2-7 berapa? Misalnya dia harus pegang 2-7, baru dia 2-9. Baru nanti pre-operasional. Jadi SD saja itu harus, kalau mengajar itu kita harus lihat dari segi perkembangan kognisinya. Apalagi perkembangan kognisi ini tidak normal. Tentu membutuhkan guru-guru pendamping khusus. Banyak sekolah-sekolah yang saya lihat, yang saya baca, kemudian saya juga pernah kunjungi bahwa ada guru-guru yang memang dilatih khusus untuk membantu apa yang disebut dengan guru khusus,
1: guru pendamping khusus.
0: Ya, guru pendamping khusus. Jadi tidak mungkin. Jadi oleh karena itu manajemen juga, kemudian semua terutama kepala sekolah harus punya visi kebersamaan tuh. Artinya begini, sekarang bagaimana persoalan empati di kelas, persoalan ramah ABK, jangan nanti anak-anak itu merasa terasing. Justru kenapa kita melakukan pendidikan inklusi untuk supaya bisa anak-anak yang difabel itu bisa bekerja sama. Anak-anak difabel itu tidak merasa asing, bahwa kodrat manusia diciptakan oleh itu sama. Cuman mungkin keberuntungan secara difabel yang tidak ada sama mereka.
1: Berarti Prof, sejauh ini kalau menyangkut dengan pendidikan inklusi bukan semata-mata tanggung jawab dari guru pendamping dong?
0: Ya, betul sekali. Jadi memang sampai ke orang tua juga. Ke orang tua juga. Termasuk memasukkan pertama. Jadi kalau kayak mengacu kepada kepakaran dari ini ya, saya baca, saya pernah ikuti beberapa apa narasumber itu, guru orang tua sendiri untuk mempersiapkan anaknya masuk sekolah inklusi itu kan harus melihat, itu butuh waktu sampai tahun malah. Misalnya dia mau masukkan anak ke sekolah inklusi A misalnya, dia harus pelajari dulu di apakah anak dia dengan difabel yang dimiliki oleh anak itu sesuai enggak dengan sekolah itu, apakah misalnya fasilitasnya mendukung, guru-gurunya bagaimana mendukung enggak. Jadi kalau misalnya, ini ada saran juga, kalau misalnya tuna grahita yang mentalnya di bawah rata-rata, disarankan mungkin tidak bisa ke inklusi, lebih baik di sekolah
1: yang
0: luar biasa. Ya. Sekolah luar biasa itu sebenarnya juga mengcover hajat hidup anak yang difabel tadi. Karena di sekolah-sekolah luar biasa itu kan di situ lebih kepada vokasi. Kalau sekolah-sekolah reguler itu kan lebih kepada akademik. Jadi kalau anak-anak misalnya yang difabel ini yang di bawah rata-rata sekali kita paksakan masuk ke sekolah inklusi, itu masa depan dia bagaimana nanti? Karena ini kan akademik sifatnya.
1: Iya, betul.
0: Kalau di sekolah luar biasa kan sudah praktis memang. Jadi di sana apa keinginan anak? Musik, disediakan musik sehingga jadi belajar musik. Dan itu sebenarnya saya pernah membaca, bahkan saya belajar, jadi Stevie Wonder itu dia pemusik, pencipta lagu, tetapi dia tunanetra sejak lahir. Dia masuk sekolah yang luar biasa tadi sehingga jadi pemusik dia. Jadi jangan kita jangan harus melihat dulu kondisi anak kita sebelum kita masuk ke
1: sekolah
0: inklusi. Inklusi itu bagus sekali memang, ya. Itu mengubah perjalanan, apalagi yang kalau tuna-tuna daksa itu tidak ada masalah, tuna netra kan bisa. Tapi dengan catatan juga fasilitas di pendidikan itu harus bisa mengcover. Sampai misalnya tuna netra, kan kita keramiknya gimana supaya anak enggak nyasar, harus ada keramik khusus. Berarti kalau dia jalan di ini keramik ini yang ke sana. Sampai ke situnya itu. Jadi ya,
1: hal-hal kecil harus kita perhatikan ya, Prof.
0: Bahkan sebenarnya kan sekolah-sekolah normal sendiri itu, kalau standar pembangunan sekolah itu dia harus memenuhi standar defable. Bahkan di tempat umum juga kan begitu. Saya beberapa negara saya lihat tuh di kereta, apakah di lembaga-lembaga pendidikan itu ya memang sangat ramah terhadap defable.
1: Baik. Terus apa fakta tentang dunia pendidikan inklusi sekarang ini di Aceh, Prof?
0: Fakta, ya kalau kita lihat memang artinya,
1: atau ada mitos-mitosnya nih?
0: Enggak juga. Jadi sebenarnya kan banyak mitos dalam masyarakat ya. Sebenarnya itu kan kita harus bersyukur ya, apa yang diberikan Allah itu sebenarnya pasti ada hikmahnya ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya anak-anak yang difabel ini kalau kita bicara secara tasawuf ya, itu adalah kunci surga bagi kita kan
1: betul,
0: begitu. Arah menuju surga.
1: Dia udah ada tiketnya, Prof ya.
0: Jangan kita lihat dari aspek ya. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah inklusi ini kan bagaimana menciptakan supaya anak-anak itu tidak terasing.
1: Iya, betul.
0: Bisa bersama-sama. Bahwa ini semua ciptaan Allah sebenarnya. Dan membuat budaya keramahan fibabel sekolah juga kan tidak mudah. Mungkin ya seperti itu.
1: Baik. Prof, mungkin boleh diceritakan kalau di Universitas Islam Negeri Araniri sendiri bagaimana untuk SDM menerima masyarakat-masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus juga?
0: Kalau kita memang menyediakan fasilitas. Saya kebetulan waktu rehab rekon UIN dulu, saya project director karena ini kan bantuan dari Islamic Development Bank. Jadi fasilitasnya karena ini memang bantuan internasional, dia menginginkan ada standar-standar internasional. Jadi di Universitas di UIN Araniri itu memang sangat ramah di Pabel. Jadi kami menyediakan fasilitas-fasilitas termasuk toiletnya yang memihak kepada di Pabel. Jadi ini memang sudah standar internasional itu. Bahkan sebenarnya secara umum saja sebenarnya ini banyak juga sekolah-sekolah kita yang belum standar ya. Jangankan untuk difabel misalnya, kalau kita lihat mungkin karena keterbatasan kita ya, sekolah itu sebenarnya kalau kita lihat dari standar standar internasional itu satu WC 35 orang siswa. Itu yang normal. Tapi ada WC kadang-kadang sampai ratusan siswa. Itu dari segi normal saja kita masih belum. Jadi ini barangkali dengan adanya asosiasi ya tentang apa namanya pendidikan apa namanya inklusi ini tentunya pemerintah kita juga bisa melihat, memandang, melihat masyarakat juga melihat dengan sebenarnya bagaimana yang harus kita lakukan. Kita bekerja sama ya untuk mengembangkan pendidikan termasuk juga pendidikan untuk anak-anak difabel.
1: Baik. Kalau kita berbicara tentang manajemen SDM, apakah guru di ataupun dosen di UIN Araniri itu sudah dibekali untuk diterampilkan mengajar dengan kebutuhan belajar yang beragam, Prof?
0: Di UIN kita memang belum ada prodi yang apa namanya
1: khususnya anak, belum ya
0: belum ada prodi jadi kita baru ada prodi tingkat PAUD ya tingkat pendidikan dasar kita belum ada prodi mungkin sekolah sekolah juga belum ada salah satu-satunya yang saya lihat ada itu di Muhammadiyah itu ada program studi pendidikan khusus ya ini special education sebenarnya ya. Kita belum punya prodi itu. Dan insya Allah mungkin ke depan sudah saatnya ya kita berpikir untuk ke sana. Bagaimana anak-anak yang difabel ini kita bisa didik dengan sebenarnya dengan oleh tenaga-tenaga yang profesional.
1: Iya kan? Baik Prof, coba kita buka kesempatan dulu untuk pendengar barangkali ada yang mau bergabung dan juga memberikan tanggapan terkait dengan dialog kita. Yaitu manajemen pendidikan inklusi mewujudkan sekolah ramah dan setara bagi semua. Silakan untuk Anda pendengar melalui line telepon kami dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke Prof, sambil menunggu kita lanjut obrolan kita ya. Nah Prof, untuk guru-guru yang memang mengajar di sekolah inklusi ini seharusnya bagaimana metode pembelajaran yang harus di... kita sapa dulu ya Prof ya. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa?
2: Waalaikumsalam, dengan Bu Maria di Montasik.
1: Dengan Bu Maria di Montasik, apa kabar, sehat Bu Maria?
2: Iya sehat, Alhamdulillah sehat, kira-kira di studio.
1: Oke baik, silakan pertanyaan, tanggapan.
2: Ini langsung ke Prof ya.
1: Oke.
2: Ini ya, saya ngajar di SMP, tapi ada siswa saya satu orang kan dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Yang lain penglihatannya bagus, semuanya bagus, cuman waktu kita ngajar ngerti dia, cuma ngerti. Cuman gimana saya biar lebih dalam lagi. Kalau misalnya kita bilang guru-guru kadang-kadang marah, tahu dia, cuman nggak bisa ngomong. Pak ini marah, ibu ini marah, gitu. Pokoknya mukanya kita cemberut sama dia kadang-kadang. Kadang-kadang bertingkah dia, kadang-kadang enggak gitu. Kan orang memang enggak sempurna. Tapi kalau misalnya cara kita asing jempol, aduh ketawanya luar biasa, ini bagus, saya bilang. Tapi pendengar tetap mau tahu kan, dia bilang, ini kamu cantik, ini kamu. Kayaknya banyak ke pujian gitu ya. Lebih ke pujiannya itu. Kalau kita puji-puji itu, aduh rasanya
1: senang.
2: Jadi gimana, betul seperti itu. Itu mohon menjelaskan ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Cun Maria.
2: Terima kasih
1: Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ditanggapi Prof.
0: Iya, itu kalau pertanyaan Bu Maria itu kan termasuk kepada difabel yang golongan tuna wicara ya tuna, jadi dia terlambat bicara ya. Jadi ini memang harus dilatih, salah satunya barangkali kita anak-anak itu tidak, kita harus upayakan harus ada bersama-sama kawannya, jadi tidak bisa sendirian dia makin tambah bicara. Bahkan bukan hanya yang lambat bicara saja, sebenarnya anak-anak biasa kita juga kalau dia memang di rumah tanpa berkawan juga lambat dia bicara
1: ya, betul. Ya
0: apalagi ini kalau memang ada kelainan dari segi ya, bicara, namanya itu adalah tuna wicara. Sekarang ini kalau kita spesifik, nah, saya kan orang manajemen ya, secara spesifik itu memang sudah ada dokter-dokter apa namanya psikologi anak. Ya. Jadi itu dokter psikologi anak dia akan lebih tahu itu ya, karena bagaimanapun sebenarnya. Termasuk anak yang Ibu Maria sampaikan tadi, bicara itu apabila masuk ke inklusi juga, dia sebenarnya masuk ke inklusi itu harus dites dulu, di screening dulu, tingkat apa. ya, tingkat apa. Ya, jadi artinya kan nanti sekolah itu dia kan ada tingkat apa yang bisa masuk ke sini. Kemampuan mental, kemampuan bicara. Tapi kalau di bawah rata-rata kan sekolah itu enggak mampu juga kan, dia sekolah umum kan, sekolah umum. Apalagi di Aceh itu kita apa namanya akui bahwa masih banyak guru-guru kita yang belum apa belum alumni dari sekolah-sekolah difabel kan. Jadi tapi sudah banyak juga yang mendapat pelatihan-pelatihan itu. Jadi ini saya sarankan sebenarnya kalau Ibu Maria itu bisa dicek dulu ya kemampuan. Jadi kita punya dokter apa namanya jiwa anak ya, jiwa anak, sehingga dia tahu bagaimana perkembangan apa yang harus dilakukan. Itu sudah ke arah kuratif ya.
1: Baik. Nyambung dari pertanyaan Bu Cun Maria tadi, mungkin Prof ini bisa dijelaskan seharusnya metode pembelajarannya seperti apa yang harus diterapkan.
0: Jadi memang kalau kita lihat dari kurikulum itu sendiri, dia harus adaptif. Jadi kalau misalnya ya, ada sekolah-sekolah di apa namanya di daerah terpencil yang tidak ada sekolah luar biasa, itu kan anak-anak kan masuk ke sekolah umum.
1: Iya, betul.
0: Kan sekolah reguler segala macam. Jadi ketika masuk itu kan itu belum punya suatu pemahaman. Jadi si kalau masuk ke sekolah reguler itu lebih banyak si anak beradaptasi dengan sekolah. Kan begitu.
1: Nah,
0: tapi kalau dia inklusi, sekolah harus beradaptasi dengan anak. Nah, jadi oleh karena itu nanti dia ada beberapa tingkat untuk ya untuk kelas reguler itu apa untuk kelas apa inklusif itu. Ada yang disebut dengan kelas reguler penuh. Nah, itu ke kelas reguler penuh itu berarti tidak bisa masuk ke situ dia. Berarti itu tingkat di atas rata-rata. Si anak-anak yang difabel tadi, berarti dia tidak masalah. Tapi ada juga kelas reguler dengan kluster. Dia masuk ke kelas, tapi dia di kluster nanti. Ya. Kemudian ada kelas reguler dengan pull out. Kemudian ada kelas reguler dengan pull out dan kluster. Ada kelas khusus dengan integrasi. Jadi di dalam sekolah inklusi juga tidak semata-mata begitu misalnya kita masukkan langsung anak ke kelas bersama-sama itu.
1: Okay.
0: Karena tingkat apa difabelnya tingkat mana. Jadi kalau misalnya seorang anak di bawah rata-rata kita paksakan masuk ke inklusi, justru nanti dia yang akan bermasalah karena enggak sanggup mengikuti perkembangan ya, jadi oleh karena itu kurikulumnya harus adaptif. Ya, metode belajar juga lebih banyak ke pendekatan individual sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Ya, pendekatan individual ya. Di samping juga fasilitasnya. Kemudian budayanya harus ramah ABK. Ya, tidak ada perundungan di sana. Tidak ada bullying ya.
1: Iya, betul-betul. Tapi kalau berbicara tentang perundungan ya, Prof ya, seharusnya pihak sekolah harus bagaimana sih terhadap perundungan untuk anak-anak ABK?
0: Sebenarnya ini ya kita lihat. Ini kan kita di sini bicara tentang budaya sekolah. Budaya sekolah. Jadi dalam manajemen itu ada budaya mutu. Termasuk kalau di sekolah inklusi ada budaya ramah. Ramah anak. Jadi itu sangat situasional sebabnya. Terasa sebenarnya kalau guru-guru itu dia punya trik tersendiri. Ya. Dulu pernah saya menilai guru-guru punya pengalaman langsung yang disebut dengan apa istilahnya itu. Dia memaparkan, jadi ada guru-guru yang menciptakan sendiri bagaimana mekanismenya. Itu anak-anak yang seperti itu bisa ditangani sendiri dengan pengalaman-pengalaman itu. Ya, sama kalau kita misalnya memang betul-betul ya, betul-betul seorang guru itu meyakini, menghayati pekerjaan guru kita, kita akan mendapat solusi sebenarnya. Jadi best practice adalah betul. Best practice. Banyak guru-guru juga yang memaparkan best practice-nya dari sekolah LB itu bagaimana dia menangani anak itu. Jadi best practice itu bukan hasil riset, tapi hasil pengalaman dia. Yang itu sebenarnya kalau kita lihat standarnya hampir sama dengan research. Ya, bisa dipublish secara publish internasional di Scopus macam-macam itu. Best practice. Ya. Saya punya buku dulu, yang dikarang oleh seorang guru yang guru itu memang guru dia. Hmm. 55 metode mengajar yang menyenangkan begitu. Itu pengalaman pribadi, okay. Best practice dia sebenarnya. Jadi di samping guru kita mendalami pengetahuan profesionalitasnya pedagogiknya, mm-hmm. tapi guru-guru kita itu kadang-kadang sampai mengajar 10-20 tahun, tentunya sudah banyak makan asam karena sudah banyak metode. Ya, jadi kalau betul-betul menghayati guru, kita punya cara sendiri bagaimana cara mengajar yang tepat begitu.
1: Iya, betul. Terus kalau kita berbicara tentang tantangan ya Prof ya, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh pihak sekolah dalam menerapkan manajemen pendidikan inklusi?
0: Tantangan itu kalau kita lihat ya, mm-hmm. Yang pertama itu kebijakan kita memang belum begitu mendukung ya.
1: Belum 100%?
0: Ya, belum begitu mendukungnya. apa yang kita, bukan 100% ya. Kalau di sini saya kan kurangnya sosialisasi juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, sosialisasi. Jadi menganggap bahwa anak-anak yang difabel itu kadang-kadang di masyarakat malu kita bergaul sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah kita memurkai apa yang diberikan oleh Tuhan sebenarnya kan. Kemudian misalnya ada mungkin dari aspek finansial kita belum mampu tadi ya, fasilitas pembelajarannya belum mampu kita ini ya, kemampuan guru secara profesional belum mampu kita ini. Kemudian juga terus terang ini sudah mulailah ya apresiasi dari semua pihak termasuk pemerintah. Ya, ini juga belum begitu nampak ya. Mm-hmm. Ya, tapi saya masuk ke RRI tadi sudah lihat tuh berarti ramah difabel di sini kan. Ya. Kemudian juga mungkin kedepan pembelajaran. Okay. Nah, ini kan strategi profesional guru ya. Mm-hmm. Kemudian mungkin akses pendidikan yang berkualitas. Ya, bukan hanya untuk anak difabel, untuk anak normal saya kita masih agak kurang ya, masih agak kurang. Jadi perlu pembenahan.
1: Oke, baik. Terus sejauh ini apakah pendidikan inklusi ini sudah sangat dilirik oleh pemerintah atau belum, Prof?
0: Sekarang ini memang sudah banyak ya. Mm-hmm. Kita lihat di media-media orang bicara tentang sekolah inklusi ya.
1: Iya, betul.
0: Sudah banyak. Jadi tentunya karena ini sudah ada, apalagi RI sudah mendukung program ini sekolah-sekolah sebenarnya perlu mencari peluang kolaborasi dengan komunitas, dengan masyarakat. Bahkan saya ada beberapa sekolah yang saya lihat itu memang seperti Jakarta itu di langsung dalam satu visi. Salah satu visinya itulah mengembangkan apa anak-anak inklusif ini, anak-anak difabel ini. Kemudian tentu pemerintah juga perlu dukungan. Ya, dukungan. Ya. Kalau kita lihat memang kewenangan daripada pendidikan itu sendiri, kalau misalnya ya, kalau dalam kewenangan itu kita punya undang-undang apa namanya nomor nomor 13/2024 kalau nggak salah ya. Jadi itu undang-undang pemerintahan ya. Jadi pendidikan dasar dan menengah itu memang SD, SMP itu kan urusan kabupaten kota.
1: Iya.
0: Kemudian SMA dan SMK termasuk sekolah biasa itu adalah wewenangnya pemerintah provinsi. Nah sekarang sekolah inklusif ini bagaimana? Nah inilah yang perlu harus kerjasama. Karena inklusi ini yang seharusnya dia masuk SLB tapi sekarang masuk ke sekolah inklusi. Jadi memang harus betul-betul ada kolaborasi dalam sistem kebijakan. Okay. Dalam pendidikan itu sendiri. Jadi termasuk apa namanya ya, pemerintah daerah masing-masing pemerintah kota juga harus memikirkan juga ya bagaimana dukungan mereka ini terhadap pendidikan. Jadi perlu didetek juga. Jadi semua difabel itu bisa masuk ke inklusi. Tentu ya, seperti betul. Kita bilang tadi ya, ada batas-batasnya ya. Ada standar. Jadi perlu screening dulu. Mm-hmm. Oh ini bisa masuk ke difabel untuk apa? Untuk SD misalnya kan. Jadi seperti itu.
1: Ya. Okay.
0: Dan kalau di luar negeri itu seperti di Jepang, di Finlandia itu memang mereka wajib. Bahkan kalau di Jepang kita lihat itu sekolah apalagi 10 tahun ke bawah itu mereka tidak bicara akademik. Anak di bawah 10 tahun dia tidak bicara akademik tapi pembentukan karakter. Jadi salah satu cara juga bahwa anak-anak yang difabel itu kan di samping membentuk karakter anak-anak normal itu mereka bisa bersama-sama. ya, karakter disiplin, karakter empati,
1: ya, betul,
0: karakter jasama. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terbentuk kan?
1: Ya, mudah-mudahan bisa kita contohkan lah di Aceh ini, Prof. Oke, 5 menit lagi menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar ini, Prof ya. Ya. Jadi mungkin di closing statement ini boleh Prof sampaikan sebagai penutup apa langkah yang harus dilakukan sekolah di Aceh agar dapat mewujudkan sekolah yang ramah, inklusif, dan juga setara untuk semua peserta didik.
0: Oke, jadi saya melihat begini. Yang pertama, sekarang dengan maraknya sekolah inklusi, kepada bapak ibu yang punya anak-anak yang difabel, perlu juga mempertimbangkan ya kemampuan anak dulu, apakah dia memang cocok masuk sekolah inklusi. Ya, kalau memang enggak cocok masuk sekolah inklusi, berarti masuk ke sekolah luar biasa. Sekolah biasa itu tidak ada masalah sebenarnya. Itu adalah salah satu apa namanya komitmen pemerintah juga untuk mengembangkan pendidikan anak-anak yang difabel tadi, sehingga dia bisa berkembang ya, bisa berkembang. Bahkan selama di SLB itu sudah banyak apa namanya guru-guru profesional juga dalam berbagai tuna tadi, dalam berbagai difabel. Kemudian sekolah luar biasa itu sebenarnya lebih tepat ya bagi anak-anak yang barangkali di bawah apa, di bawah rata-rata dari segi disabilities dari intelektualnya ya. Kemudian sekolah yang selama ditunjuk sebagai sekolah difabel tentunya terus memperbaiki ya, terus mengembangkan tenaga profesional. Memang kita selama ini beda sistem pendidikan. Kalau di sistem pendidikan kita kan mungkin tidak full school based management ya, bermain berbasis sekolah. Kalau di luar negeri seperti di Jepang, Korea, di itu sudah memang kepala sekolahnya lah yang program-program itu yang dia buat sendiri sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, tapi kadang-kadang kita lebih masih ada yang semacam top down ya. Tetapi bagaimanapun sebenarnya kebebasan otonomi tingkat sekolah sudah ada. Dengan dana-dana BOH kita bisa mengembangkan mana program-program yang ramah terhadap difabel. Jadi perlu diingat tadi bahwa dengan kita apa mengajarkan ya, menyetarakan anak-anak berkebutuhan khusus itu ya, itu salah satu kunci masuk surga.
1: Ya, oke, baik, terima kasih Prof sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh, sudah memberikan ilmu yang bermanfaat juga, sudah bercerita ya tentang sekolah-sekolah inklusi yang ada di Aceh. Dan perlu kita ketahui bahwa pendidikan inklusi bukan hanya tentang memberikan kesempatan untuk belajar, tetapi juga membangun lingkungan sekolah yang bisa menghargai keberagaman dan juga memastikan setiap anak dapat berkembang dan diterima. Tidak ada pembulian atau perundungan tentunya ya. Oke, baik, untuk Anda pendengar, terima kasih juga yang tadi sudah bergabung melalui line telepon. Dan tentunya dialog ini bisa Anda tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Prof, sampai ketemu di lain kesempatan.
0: Oke, terima kasih.
1: Baik, sama-sama.
0: Terima kasih sudah diundang.
1: Siap.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam ya. BTW apa kabar Anda pendengar di akhir pekan ini? Masih sehat dong ya? Yang sedang dalam perjalanan gak bosan-bosannya, saya ingatkan Anda untuk terus berhati-hati ya pendengar. BTW tadi kayaknya Banda Aceh sempat mendung deh ya. Ini kok tiba-tiba langitnya udah cerah lagi nih. Mataharinya udah muncul lagi ya. Oke, untuk Anda dimanapun Anda berada ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote, tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi yang terupdate dan juga ditemani lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini ya. Oke, darinya Citra Scholastica dengan judul Hati-Hati Cinta. Kalau Anda hati-hati di jalan. Selamat mendengarkan.

0: Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita update informasi di sore ini. Dan pendengar ya, Kemenag Kota Sabang melepas 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Nah, pendengar, kompetisi ini berlangsung di Banda Aceh mulai besok hingga di tanggal 6 Oktober 2026. Para mahasiswa ini, maksud kami para siswa ya pendengar, para siswa ini akan membawa nama Kota Sabang. Mereka diminta untuk tampil percaya diri, tidak minder, dan juga menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi. Nah, selain itu juga pendengar, untuk persiapan dan usaha, para peserta juga diingatkan untuk memohon doa dan restu orang tua. Semoga, kita berharap ya, kontingen Sabang mampu meraih prestasi terbaik dan berpeluang melaju ke tingkat nasional. Amin. Semangat untuk adik-adik yang akan mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi ya. Oke, pendengar, untuk informasi ini kami sarankan Anda untuk membacanya di laman resmi rri.co.id. Dan tentunya sore ini ya, sedikit kami berikan gambarannya pendengar. Tentunya sore ini untuk Blang Padang sendiri ya, karena besok persiapan mungkin untuk HUT TNI, jadi ya banyaknya abang-abang loreng kacang ijo ya istilahnya sekarang. Ya lagi, mereka lagi mempersiapkan untuk upacara hari ulang tahun TNI di 5 Oktober. Dan kalau di sebelahnya juga pendengar, seperti biasa aktivitas masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya, jogging, jalan santai, main basket, main bulu tangkis, ada yang lagi latihan silat juga, silat entah taekwondo, saya nggak tahu ini. Pokoknya seperti itulah suasana di lapangan Blang Padang. Juga seperti biasa ya, ada aktivitas anak-anak yang bermain balon, ada yang lagi menggambar juga, mewarnai, beragam deh pokoknya. Jadi untuk Anda pendengar yang lagi di rumah, setidaknya Anda bisa sedikit ada gambaran tentang suasana di sore ini di lapangan Blang Padang ya. Oke, kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu di sore ini. Mudah-mudahan bisa membuat Anda lebih seger, lebih nyaman, dan rileks tentunya. Darinya Zivilia dengan judul Kokorono Tomo. Selamat mendengarkan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Frekuensi 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh Seru ini pendengar pada pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda sudah ditemani lagu darinya Kahidna, Cerita Cinta. Oke, kita update lagi pendengar informasi di sore ini. Dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI, Kodim 0119 Benar Meriah menggelar doa bersama dan menyalurkan bantuan ke daerah Raudatul Huda. Pendengar, doa bersama berlangsung di Musala Makodim 0119 Benar Meriah Jumat 2 Oktober 2026 sebagai ungkapan syukur juga sekaligus memohon keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Nah, pendengar, ternyata di keesokan harinya Sabtu ya, 3 Oktober, bantuan juga disalurkan kepada daerah Raudatul Huda di Kecamatan Wipesam. Dan kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus untuk mempererat hubungan dan kemanggulan TNI dengan rakyat. Oke, demikian pendengar untuk informasi di sore ini, dan selengkapnya seperti biasa Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: waktu Indonesia.
1: Ke pusat apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Berita lainnya, benar meriah dorong percepatan penyelesaian hunian tetap atau huntap. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Aceh usulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagub menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh Lintas 17 menuju Lhokseumawe. Sumawi. Sejumlah akademisi di Loksmawe menilai secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyediaan lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya Suna, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya, jadi aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan.
2: Dr. Bukhari menambahkan setiap lulusan dipastikan telah memenuhi standar penjaminan mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 2025. Kurikulum yang diterapkan telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, namun penyesuaian kurikulum di kampus tidak bisa dilakukan secara instan dalam hitungan bulan. Sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lok Sumawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mewujudkan kota yang layak anak dan ramah bagi anak, pemerintah Kota Lok Sumawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairun Nisa.
4: Pemerintah Kota Lok Sumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe, Salahuddin, mengatakan upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
5: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya, karena apa, kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, P2, KB, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Sumawe.
4: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
5: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Sumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
4: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah Kota Lok Sumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairunisa Panjaitan melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi dan pemulihan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
7: Wakil Bupati Bener Meriah Armia

0: penelitian khususnya di Kabupaten Benar Meriah. Armia juga berharap perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas serta mobilitas masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, sebanyak 64 kesebelasan ikut serta dalam turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya kembali disampaikan Bang Syahputra.
0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 0119 Benar Meriah berkolaborasi bersama Pemuda Pantiraya Kecamatan Wipesam menggelar turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah di lapangan sepak bola Pantiraya. Ketua Panitia Kegiatan Gemilang Ramadan dalam laporannya menyampaikan, turnamen tersebut diikuti sebanyak 64 kesebelasan dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 35 hari. Selain untuk memeriahkan HUT TNI ke-81, turnamen tersebut juga menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga sepak bola, memberikan hiburan kepada masyarakat, serta menghindarkan generasi muda dari perilaku negatif.
2: Dan kami merasa bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat-sangat positif ke depannya. Mungkin juga harapannya ke depan bahwa kegiatan kita ini akan menekan kegiatan-kegiatan yang negatif. Seperti kejadian-kejadian kebelakangan ini sering marak terjadi kekerasan-kekerasan terhadap pelajar, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Dan harapannya ke depan dengan adanya turnamen ini, kegiatan positif ini ke depannya Benar Meriah dan Aceh Tengah akan lebih maju lagi.
0: Sementara itu, Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, turnamen sepak bola tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang melibatkan para pemuda khususnya dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Menurutnya, kompetisi olahraga seperti ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan persaudaraan.
3: Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan positif bagi seluruh pemuda yang berada di Benar Meriah maupun di Aceh Tengah. Jadikan event ini sebagai ajang persaudaraan, sebagai sarana silaturahmi untuk menjunjung tinggi sportivitas. Selamat bertanding kepada seluruh tim, 64 tim yang mengikuti pertandingan ini. Semoga juara yang nanti dihasilkan dari pertandingan ini bisa memberikan nama baik, baik itu Benar Meriah maupun Aceh Tengah. Itu saja, tetap junjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan kegiatan.
0: Turnamen yang akan memperebutkan hadiah total Rp40 juta itu ditandai dengan tendangan pertama oleh Dandim 0119 Benar Meriah, Kapolres Benar Meriah, Kejari Benar Meriah, serta perwakilan Batalion 114 Satria Musara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
4: Jumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
5: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada sebuah truk, satu truk, dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil pickup dan dua unit

0: Wiwin menyebut KDMP Kota Barat memiliki 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas yang akan menjalankan fungsi koperasi. Untuk tahap awal operasional, pihaknya berencana memprioritaskan penyediaan LPG 3 kg dan sembako, sementara potensi perikanan dan pariwisata akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Imeli Muhammad Nadirin menyampaikan kesiapan koperasinya telah mencakup aspek kelembagaan dan legalitas. Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah bergabung sebagai anggota dan menyetorkan simpanan pokok serta simpanan wajib.
1: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap. Ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyaklah yang bergabung. Selama perjalanan beberapa bulan ini, kita 59 orang yang sudah bergabung dengan tugas kita. Yang telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
0: Nadirin menambahkan, KDMP Imle telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore pendengar untuk semuanya yang masih stay mendengarkan kanal informasi baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan juga di frekuensi langsung di 97.7 FM. Saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda pendengar dan kita update dulu informasi di sore ini. Di mana ibu-ibu PKK Gampung Lampulo bersama Universitas Syiah Kuala terus mendorong kreativitas melalui masyarakat dan itu dilakukan untuk inovasi Saltera. Nah, pendengar tentunya Anda bertanya ya, apa sih sebenarnya Saltera itu? Yaitu sabun alami berbahan serai, kemudian lavender dan juga garam spa yang dibuat dengan teknik cold process. Nah, pendengar dalam kegiatan tersebut peserta tidak hanya belajar membuat sabun ya, tetapi juga memahami keamanan penggunaan bahan, kemudian pengemasan hingga peluang pengembangan usaha rumahan. Nah, menariknya pendengar, produk ini bisa dikembangkan menjadi hampers, souvenir atau oleh-oleh khas. Jadi, dari bahan sederhana bisa lahir keterampilan baru, bahkan peluang usaha bagi keluarga. Demikian pendengar untuk informasi sore ini, dan seperti biasa kami akan terus update informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Masih di frekuensi 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, Banda Aceh sore ini ditemani dengan cuaca yang sangat cerah berwarna orange ya. Wow, ini untuk Anda yang menikmati senja pasti sudah cantik ini. Saya jamin senjanya cantik untuk sore ini. Jangan lupa ya untuk abadikan momennya yang banyak. Jangan lupa untuk tag fotonya, tag videonya. Ya, ala-ala Gen Z, ala-ala zaman sekarang. Oke, untuk Anda mendengar dimanapun Anda berada sore ini, yang lagi dalam perjalanan ya, atau yang baru keluar rumah yang ingin berbagi update informasi suasana di jalanan seperti apa, atau cuaca yang sudah Anda alami di sore ini seperti apa, silakan Anda sampaikan di WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Untuk yang di rumah, mungkin yang lagi ngerujak juga ini di teras rumah ya, atau yang lagi ngemil makanan sore juga di teras rumah dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, barangkali lagi cerita-cerita ya kan. Mudah-mudahan happy selalu, enjoy deh ya di sore hari ini. Kami akan terus menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini dan juga informasi-informasi yang menarik lainnya.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Ya, lagu darinya Yura Yunita dengan judul Harus Bahagia. Tentu dong, kita itu harus bahagia terus ya. Mau awal bulan, mau pertengahan bulan, mau akhir bulan, tetap harus bahagia. Dan pendengar, tentunya ini sudah mewarnai kebersamaan kita yang menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kita update lagi nih informasi sore ini untuk Anda. Apakah informasi ini akan membuat Anda bahagia atau seperti apa? Oke, langsung aja pendengar, pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil evaluasi uji coba CNG atau kompres natural gas yang sedang diuji sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Nah, pendengar, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan, evaluasi dilakukan di Dijen Migas mulai dari penggunaan tabung hingga proses bisnis penyaluran CNG. Uji coba sendiri sudah memasuki minggu ketiga dan datanya terus dievaluasi setiap hari. Pendengar, nanti hasil evaluasi akan disampaikan langsung kepada Menko Hilirisasi dan juga Transisi Energi, yaitu Bahlil Lahadalia. Bagaimana pendengar terkait dengan informasi, menurut Anda informasi ini apakah layak atau tidak kalau digantikan? Silakan ya untuk Anda sampaikan tanggapan Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terkait dengan informasi tadi ya, yaitu di mana Menko Bahlil segera umumkan hasil uji coba pengganti gas LPG 3 kg yang tadi kita bahas. Nah, ternyata ada Bu Wardaniah, pendengar di Kabupaten Pidi ya. Beliau juga bertanya, kalau CNG itu berapa lama bertahan? Nah, tapi kalau gas LPG, kata beliau bisa bertahan, kalau bertahan untuk masakannya banyak bisa sampai dengan 10 hari gitu. Waduh, ini kan informasinya belum ada hasilnya ya, untuk informasinya belum ada terkait dengan hasil dari CNG itu. Jadi nanti kita akan bacakan lagi, akan kami informasikan lagi kalau sudah update dari pemerintah pusat terkait dengan hasil uji pengganti gas LPG 3 kg seperti apa ya. Oke, baik, terima kasih Bu Wardaniah sudah memberikan atau sudah menyampaikan pendapat Anda dan juga bertanya. Untuk pendengar lain yang ingin bercerita atau ingin memberikan informasi yang terupdate seputar lalu lintas atau cuaca di tempat Anda seperti apa, boleh Anda sampaikan di WhatsApp Pro 1 di 0852 8285 4445. Oke, pendengar, kita update lagi ya informasi sore ini untuk Anda. Dan tentunya ya, ada cara kreatif untuk kembali meresapi nilai-nilai Pancasila. Di mana produser Olivia Zalianti, pendengar, menghadirkan lagu Pancasila dengan aransemen musik orkestra dan juga sentuhan opera. Menariknya nih pendengar, seluruh teks 5 Pancasila tetap dipertahankan tanpa menambah atau mengubah satu kata pun. Dan tentunya produser Olivia Zalianti juga berharap Pancasila ternyata tidak hanya dihafalkan atau dibacakan saat upacara, tetapi juga bisa dirasakan maknanya melalui musik ya. Oke, pendengar, ternyata lagu tersebut menggandeng Isyana Saraswati sebagai pengisi vokal. Ya, mudah-mudahan karya ini bisa membuat nilai-nilai Pancasila semakin dekat, terutama bagi generasi muda. Setuju? Setuju dong. Benar ini, ternyata Pancasila bukan hanya dihafal saat upacara saja ya, tapi kita harus menerapkan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu dia pendengar informasi di sore ini, dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang senja, dan juga menjelang waktu maghrib kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami serta pengajian Al-Quranul Karim darinya Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa.

0: RR Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib, pendengar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, nanti pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu yang bernuansa islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa.
2: Maghrib yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali setiap Ahad malam ataupun malam Senin kita melakukan kajian yang berkenaan dengan seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas beberapa wasiat-wasiat yang kadang-kadang wasiat itu juga bertentangan dengan aturan syariat. Misalkan ada orang tua mungkin karena keterbatasan ilmu menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, kalau emak meninggal dunia nanti, ini harta peninggalan kami bagi sama rata ya. Jadi enggak dibedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Jadi bagi sama rata." Nah, kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika meninggal orang tuanya, begitu meninggal kedua orang tuanya, ada ahli waris yang mempertahankan wasiat orang tua. Ada nanti ahli waris yang mengatakan nyan hana, itu enggak ada bagi sama, enggak ada bagi rata. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan laki-laki mengambil 2:1 dengan perempuan. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat di sini. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu lagi minta hak secara faraid, secara syariat. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang harus lebih didahulukan? Ya, karena ini juga kasus banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Apalagi kadang-kadang ada satu kasus ini kondisinya sebagaimana kita sebutkan tadi, orang tua sebelum meninggal dunia mewasiatkan kepada anak-anaknya nanti harta ini bagi sama. Ya. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, daripada anak-anaknya ada yang sudah besar, ada yang masih kecil-kecil. Nah, yang macam ngubut. Dia masih SD. Ya. Jadi yang mungkin yang sedikit faham, yang sudah tua, kebetulan yang tua ini perempuan. Ya. Yang kecil-kecil ini laki-laki. Jadi waktu disuruh tanda tangan surat wasiat itu, tanda tanganlah semua. Seiring berjalannya waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, meninggal orang tua. Kebetulan kasus ini meninggalnya sudah lama nih, sudah tahun 80-an. Ya. Jadi tahun 80-an meninggal dunia orang tua. Lalu tidak bisa diselesaikan di antara ahli waris karena berbeda pandangan. Yang satu kakaknya tetap mempertahankan wasiat, yang satu adiknya yang laki-laki karena sekarang juga sudah dewasa, sudah tahulah dia bahwasanya dalam Al-Quran laki-laki 2:1. Lalu dia mengatakan, nyan hanasi, nyan jamun yang kamu tanda tangannya, kamu nak tahu siapa, kamu mahu tahu apa. Ketika kami tanda tangan surat wasiat itu, kami masih kecil-kecil, enggak faham. Sekarang kami sudah faham bahwasanya apa yang diwasiatkan oleh orang tua ini bertentangan dengan aturan syariat. Maka dalam kondisi demikian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Ya. Jadi kasus yang kita sebutkan tadi, meninggal orang tua tahun 80-an, baru mau diselesaikan tahun 2026. Berarti 40 tahun lebih. Ya, sudah 40 tahun lebih ditunda-tunda, ditangguhkan pembagian harta warisan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kembali kita melihat dari pengertian wasiat itu sendiri. Apa itu wasiat? Jadi wasiat ini adalah pesan dari seseorang semasa hidupnya ataupun menjelang ajalnya kepada orang lain, ya. Yang mana pesan ini baik pesan kebaikan-kebaikan ataupun yang berkaitan dengan harta. Nah, kalau pesan kebaikan-kebaikan ini harus disampaikan secara khusus antara orang tua kepada anak-anak. Jadi wasiat kebaikan ini adalah suatu keharusan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihi salam menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, dikasih wasiat. Apa wasiat disampaikan oleh Nabi Yaqub alaihi salam kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti? Ibaratnya kita sampaikan wasiat kebaikan kepada anak kita, nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, kalian jangan tinggal-tinggal sholat. Kalau ada harta sedikit daripada harta peninggalan orang tua, nyobek karu-karu, jangan ribut-ribut. Nah, jadi wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Jadi bukan hanya wasiat harta. Adapun terkait tentang masalah wasiat harta, pada dasarnya itu enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Kita sering mengulang-ulang, ya. Sering kita ulang-ulang bahwasanya wasiat harta itu secara dasar

1/8, 2/3 dan seterusnya. Lalu secara sunnahnya sebenarnya wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Oh, kalau dia ada anak angkat, kasih buat anak angkat, itu boleh kasih wasiat. Oh, kalau dia punya anak tiri misalkan kebetulan si laki-laki ini menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami sebelumnya, maka anak bawaan ini disebut dengan anak tiri. Jadi kalau dia sebelum meninggal dunia, yang laki-laki ini berwasiat kepada anak bawaan dari istrinya ataupun anak tiri ini, boleh kasih wasiat. Ya. Ataupun pemberian wasiat ini diberikan untuk kerabat terdekat. Misalkan ada kerabat yang kurang mampu, misalkan nanuk kumun, ada keponakan termasuk fakir miskin, lalu dia wasiatkan, kalau saya meninggal dunia nanti, yang juk ke anak kumun yang ber, kasih buat ponakan ini ya, sekian, 10 juta kah atau 20 juta, intinya ini boleh kalau wasiat harta. Ataupun boleh juga diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid boleh, kasih buat lembaga pendidikan agama boleh, kasih buat tempat tahfiz boleh, dan seterusnya. Jadi ini juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal pemberian wasiat harta ini hanya boleh diberikan, batasan maksimalnya adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Jadi enggak boleh juga semua harta kasih wasiat, ya. Jadi 1/3 berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Yang mana Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir." 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Ini dalam pemberian wasiat tadi. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan di awal tadi, ini terjadi benturan. Ya. Yang satu mempertahankan wasiat orang tua, sampai ada yang mengatakan seperti ini, "Ustaz, bukankah dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180-181 disebutkan apa? Faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna." Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Sehingga kadang-kadang ada ahli waris yang dilema nih. Katanya, "Ustaz, ini kalau saya rubah wasiat ini, berarti saya sudah enggak berbakti lagi untuk orang tua nih," katanya. Yang satu lagi tetap dia mempertahankan secara pembagian syariat. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat itu juga kembali kita lihat secara aturan mainnya. Apakah wasiat ini termasuk wasiat yang diperbolehkan dalam aturan fikih, atau jangan-jangan ada wasiat yang berbenturan dengan aturan syariat? Ya, mungkin karena keterbatasan ilmu dari orang tua, ya, sehingga terjadilah ucapan seperti tadi, bagi sama. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau kita cari titik temu daripada permasalahan ini, bagaimana solusinya? Tadi misalkan ada 3 anak laki-laki, 2 perempuan. Waktu buat surat wasiat tadi sudah tanda tangan semua. Yang posisinya yang laki-laki ini masih kecil-kecil waktu itu, ya. Sekarang yang laki-laki ini ataupun sekarang ada satu laki-laki ini, dia mengatakan ini enggak boleh lagi bagi sama nih, ini harus dibagi secara syariah. Jadi dari 3 laki-laki, satu laki-laki dia bersikeras, "Ustaz, pokok jih lun lagi ikan dalam Quran." 2/1. Maka solusinya bagaimana? Ya. Jadi kalau ada satu yang tidak setuju, maka ini berlaku kepada hukum asal wasiat, bahwasanya enggak boleh wasiat harta itu untuk ahli waris. Ya. Atau bisa juga kita cari solusi, kita hitung dulu secara syariat berapa. Oh, nilai harta peninggalan.

0: almarhum ada nilainya katakanlah 800 juta setelah diselesaikan hutang-hutang dan wasiat ataupun ada apa namanya hutang-hutang, baik hutang berkaitan dengan hak Allah ataupun hutang yang berkaitan dengan hak manusia, ya. Hutang berkaitan dengan hak Allah contohnya zakat. Kalau dari harta orang tuanya ini ada harta yang sudah kena wajib zakat, sudah mencapai nisab dan sampai haul selama setahun, maka kalau belum sempat dikeluarkan zakat oleh orang tuanya, maka ini ada kewajiban, ataupun kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya tersebut sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari nilai 800 juta tadi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban termasuk hutang, maka tadi ada 3 anak laki, 2 perempuan. Karena ada 3 laki, 2 perempuan, maka kaedah pembagiannya berlaku lidzakari mislu hadzil unsayain, 2 banding 1. Ya. Jadi rumusnya jumlah laki-laki itu kali 2. Oh, nalero anak gam kali 2. Berarti seakan-akan ada 6 kepala dia. Tambah 2 perempuan. Berarti ada total ada 8 bagian semua. Nah, kalau ada nilai harta 800 juta, berarti 800 juta bagi 8, berarti nilai satu bagiannya adalah 100 juta. Itu 100 juta itu adalah hak untuk anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki masing-masing dapat 200 200 200, berarti sudah 600 100 100, lepas 800, ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk satu anak laki tadi yang dia minta hak penuh secara syariat, tajuk kita kasih dia hak dia penuh secara syariat 200, sehingga hak dia kita tidak zalimi, ya, karena dia menganggap dia pengen hak dia secara syariat. Berarti kasih hak dia 200, tinggal harta 600 juta. Kita tinggal tanya kepada 2 laki-laki yang lain yang masih hidup, kalian masih ingin melaksanakan sebagaimana wasiat almarhum orang tua bagi sama kakak-kakak atau bagaimana? Oh, hanapa Ustaz, kamu bagi sama mana? Yang penting baik karu-karu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ya. Jadi dua hak yang laki-laki ini berarti harta itu tinggal 600 juta, nanti tinggal dibagi sama, ya, untuk 4 orang lagi, 2 laki 2 perempuan, mereka sepakat untuk bagi sama karena berdasarkan wasiat orang tua. Jadi satu yang enggak setuju, maka kita kasih hak dia penuh secara syariat, sehingga hak dia pun kita tidak zalimi. Maka apakah ini diperbolehkan? Boleh seperti ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dengan cara seperti inilah, ya, tentu semua hak ahli waris kita berikan sesuai dengan porsinya. Oh, yang lain tadi rida untuk bagi sama rata, itu enggak ada masalah. Itu antaradin, ya, saling rida satu dengan yang lain. Dengan catatan, yang laki-laki yang lain ini juga mengetahui, dia telah mengetahui bagian dia secara syariat 2 banding 1. Misalkan dia sudah tahu, lalu dia katakan kepada kakak-kakaknya, "Kak, nio adik kata apa? Bagian adik karena agam, karena saya laki, kak, 2 banding 1 sama kakak. Tapi kita enggak usah ribut-ribut, kak. Ini kita bagi sama rata sebagaimana wasiat orang tua kita." Jid hanagian, jid. Boleh, setelah semua ahli waris itu menyadari bagian mereka secara syariat. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini sekali lagi tidak ada pihak-pihak yang kita zalimi. Tetap kita berikan sesuai dengan haknya. Oh, dia pengin hak penuh secara syariat, kita kasih. Karena memang hak dia secara syariat 2 bagian, yang satu laki-laki itu. Oh, yang lain tadi sepakat untuk bagi sesuai dengan wasiat orang tua, kita laksanakan sebagaimana wasiat orang tua. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk atau terkait tentang kasus yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga pertanyaan kedua. Dalam kasus masalah warisan ini, yang sering juga ditanyakan terkait tentang permasalahan asabah. Jadi ada yang tanya, "Ustaz, apakah asabah itu hanya laki-laki saja yang dapat. Ataupun ada ansabah perempuan juga dapat. Maka perlu kita ketahui, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pengertian ansabah itu secara urutan pembagian warisan dia berada di urutan kedua setelah ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Lalu kalau ditanya siapa itu ashabul furud? Ashabul furud ini adalah ahli waris yang bagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh apa? Suami misalkan. Seorang istri meninggal dunia, ada suami. Suami ada hak dia. Hak dia secara dia termasuk ashabul furud karena bagiannya telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kalau almarhumah istrinya enggak ada anak, maka suami dapat bagian setengah. Kalau almarhumah istrinya ini punya keturunan, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Dan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Ya, jadi detail sekali Allah jelaskan. Berarti suami termasuk ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun disebut dengan ashabul furud. Begitu juga istri. Kalau seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya ada istri, maka kita lihat dulu kalau almarhum suaminya ini ada enggak ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/4. Oh, kalau almarhum suaminya ini ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/8. Jadi kalau enggak ada anak, istri 1/4. Kalau ada anak, almarhum ada anak, 1/8. Oh, kalau istrinya ada 2 orang, bagaimana? Nah, kan ini jadi pertanyaan juga. Dan kiban tengkunya 2 rawrina. Nah, maka haknya tetap sama. Berarti kalau ada 2 orang istrinya, bagian 1/8 itu dibagi 2. Bukan masing-masing 1/8, 1/8. Mamunya na petroinang dek kabeh ke urinang mandun. Jadi 1/8 itu bagian untuk istri berapapun jumlah istrinya. Oh, kalau ada 2, dari bagian 1/8 itu bagi 2. Oh, kalau ada 3, dari bagian 1/8 itu bagi 3. Oh, lalu bagaimana Ustaz? Anak dari istri pertama ada anak, dari istri kedua enggak ada anak. Tetap dilihat apakah almarhum ada keturunan atau tidak. Walaupun itu anak dari istri pertama ataupun anak dari istri kedua. Intinya selama almarhum suaminya ini ada anak, tanpa melihat apakah dari istri pertama atau istri kedua, ya, maka semua ataupun istrinya ini dapat bagian 1/8. Baik yang ada anak ataupun yang tidak ada anak, 1/8 itu bagi 2. Sehingga kadang-kadang ini juga jadi masalah. Kata istri yang pertamanya, nyan tengku mangat tak urina yang muda, kata. Enak kali istri yang mudanya, masa dapat bagian sama dengan saya? Saya mulai dari nol. Sedangkan yang nyo ke Wateka Jaya lah, ya, sudah punya, baru dia menikah lagi dengan istri keduanya. Ya. Nah, tentu dalam hal ini ada perbedaan terkait dengan harta seharkat ataupun harta bersama ataupun harta gonogini dalam bahasa Jawanya. Karena definisi harta bersama ataupun harta seharkat dalam bahasa Acehnya ataupun harta gonogini itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan. Oh, dengan istri pertama sudah 30 tahun lebih menikah. Maka dihitung dari sejak mereka menikah sampai dengan sekarang apa saja yang didapatkan setelah selama perkawinan ini. Sedangkan dengan istri kedua baru 2 tahun menikah. Tak kalen, na bahan harta seharkat orangnya. Ada enggak? Kita lihat ada enggak yang dibeli aset selama perkawinan dengan istri keduanya. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti enggak ada hitungan harta bersama. Ya. Berarti istri yang kedua dia tetap dia mendapatkan hak nafkah tentu saja, ya. Tapi dari segi hak faraid nanti secara ini berbeda nanti, ataupun secara hak faraid hak istri itu sama bagiannya, 1/8 dibelah 2 untuk istri pertama setengah. Jadi 1/8 itu untuk istri kedua juga setengahnya dari 1/8 itu. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan bahwasanya ahli waris yang telah Allah sebutkan bagian dalam Al-Qur'an itu disebut dengan ashabul furud. Begitu juga untuk orang tua. Oh, almarhum mantan naurunci. Nah, ini menunjukkan apa? Yang meninggal itu enggak mesti tua. Kadang awai anak meninggal daripada urunci. Ya, daripada orang tua. Maka ada enggak hak untuk orang tuanya? Ada. Ya. Hak untuk orang tua daripada almarhum itu juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, kalau masih hidup ayah dan ibunya, masing-masing mereka dapat 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu juga dapat 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya keturunan. Nane. Ya. Jadi kadang-kadang ada kita dengar juga di masyarakat katanya apa? Oh, Ustaz, almarhum punya anak laki-laki, maka enggak ada hak lagi kakeknya, kata. Tetap ada hak. Ya. Bukan berarti ada anak laki-laki ini menghalangi bagian kakek dari si anak ini, tidak. Tetap ada hak. Ya. Haknya berapa? 1/6 untuk orang tua daripada almarhum. Ya. Jadi, maka hak untuk orang tua ini mereka juga disebut dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Begitu juga kalau hak anak perempuan, karena bagiannya juga detail Allah tetapkan dalam Al-Quran, kalau sendiri anak perempuan dapat bagian setengah dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kalau lebih dari satu anaknya perempuan semua, katakanlah seorang meninggal dunia meninggalkan ada 3 orang anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka ini 2/3. Dari 2/3 itu bagi 3 nanti. Ya. Oh, kalau ada 5 perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka dari bagian 2/3 bagi 5 nanti. Jadi 2/3 ini kalau kita persentasekan kurang lebih 67%. Lebih dari 50% itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Ya, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka enggak berlaku 2/3 tadi. Berlakulah kaedah 2 banding 1. Na agam na nina. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ahli waris yang telah Allah sebutkan bagian dalam Al-Qur'an itu disebut dengan ashabul furud. Nah, jadi secara urutan pembagiannya mereka ini adalah urutan pertama dalam pembagian. Nah, nanti urutan kedua dalam pembagian harta warisan itu dikenal dengan istilah ansabah. Maka ansabah ini juga ada macam-macamnya. Ada ansabah binafsi, yang mana ansabah binafsi ini yang dapat itu adalah laki-laki saja. Contoh apa? Anak laki-laki. Seorang meninggal dunia meninggalkan ada 2 orang anak laki-laki saja, tidak ada anak perempuan. Maka anak laki-laki ini mendapatkan ansabah binafsi. Boleh jadi kalau enggak ada yang ahli waris yang lain, mereka menghabiskan harta semua. Nah, jadi dari harta peninggalan almarhum urunci tinggal bagi 2 saja. Ataupun kalau hanya 1 orang anak laki, maka dia menghabiskan semua harta. Nah, ahli waris tunggal, ya. Itu ansabah. Oh, kalau tidak ada anak laki-laki, beralih kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada keturunan laki-laki, maka ansabah itu naik ke atas, ke ayah kandung, mentang-mentang ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada ayah, enggak anak, enggak ada ayah, enggak ada, kita lihat ada enggak kakek dari ayah masih hidup enggak? Oh, mentang-mentang nyan kakek nahak. Ya. Oh, kalau enggak ada juga keturunan laki-laki, enggak ada ke atas laki-laki juga enggak ada, maka ansabah itu jatuh kepada saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada juga jatuh kepada saudara laki-laki yang sebapa. Saboh Yah beda mak dengan almarhum, kalau ada. Oh, kalau enggak ada juga, keturunan enggak ada, yang laki-laki, orang tua yang laki-laki juga sudah enggak ada, saudara juga enggak ada. Kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang sudah meninggal dunia tadi. Misalnya anak kumun, ya, keponakan laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada juga, nanti kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Oh, kalau enggak ada juga, kita lihat paman. Paman berarti kan abang ayah daripada almarhum, ya, ataupun adik ayah daripada almarhum yang laki-laki. Paman dapat ansabah. Oh, kalau enggak ada paman, jatuh kepada anak laki-laki dari paman. Itu dikenal dengan istilah apa? Sepupu, eh? Anak adik ayah ataupun anak abang ayah daripada almarhum, ya. Jadi itu ansabah yang laki-laki yang dikenal dengan ansabah binafsi, ya. Nanti yang kedua ada namanya ansabah bil ghairi. Ya, ansabah bil ghairi inilah yang berpasang-pasangan yang kita sebutkan tadi. Oh, na ane agam, na ane inang. Maka berlakulah 2:1 dan mereka ini sebenarnya dapatnya adalah ansabah bil ghairi. Ansabah bil ghairi. Begitu juga misalkan kalau misalkan dalam sebuah kasus seorang meninggal dunia, dia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi almarhum punya saudara. Ada 2 saudara laki, 1 saudari perempuan. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kasus ini yang dapat saudara laki-laki saja, ataupun saudari perempuan juga dapat? Karena ada sebagian orang beranggapan seperti ini. Oh, nyan yang berempat siara agama anda. Karena apa kan? Nyan wali. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kasus ini, ini dua-duanya dapat ataupun semua dapat ini, yang laki-laki dan perempuan dapat. Ya. Karena bagian mereka ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia dia punya saudara, ikhwatar rijala, ada saudara laki, wanisa, dan ada juga saudari perempuan. Falidzakari mislu hadzil unthayain, maka mereka sama-sama dapat warisan. Dalam hal ini mereka dapat ansabah bil ghairi dengan kaedah pembagian 2:1. Jadi dari harta peninggalan almarhum dibagi 5. Juk, 2 tumpuk ke syiara agam, 2 tumpuk ke syiara agam yang nomor 2, 1 tumpuk itu untuk saudari perempuan kandung. Nah, jadi ini tetap dapat. Nah, jadi ini dikenal dengan ansabah bil ghairi. Ada juga nanti yang ketiga, yang dikenal dengan ansabah ma'al ghairi, yang dapatnya tok hanya perempuan saja ansabah itu. Contoh apa? Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan 1 orang, dan almarhum punya adik perempuan 1 orang. Nah, jadi almarhum na ane inang siro, ya, satu-satunya anak perempuan, dan ada saudari perempuan kandung, almarhum na adik inang, adik kandung. Maka dalam hal ini untuk saudari perempuan kandung, karena dia 1 orang, dia dapat bagian setengah, karena bagian dia disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya 1 anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka untuk anak perempuan tunggal ini dapat bagian setengah. Lalu bagaimana untuk saudari perempuan kandung? Almarhum na adik kandung yang inang, ya. Maka untuk adik perempuan yang apa, saudari perempuan kandung ini daripada almarhum ini, dia dapat ansabah ma'al ghairi namanya. Karena berdasarkan kaedah menyebutkan apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat ansabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan sebagai ansabah. Maka dalam hal ini berarti setengah harta untuk anak perempuan tunggal setengah lagi sisanya itu ada hak untuk saudari perempuan kandung. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting juga kita harus mengenal istilah ansabah ya, jangan sampai kita salah dalam menentukan pembagian harta warisan, apalagi terkait tentang kasus yang terakhir tadi, misalkan ansabah ma'al ghairi. Kadang-kadang ketika ada anak perempuan itu, dia memberikan semua harta untuk anak perempuan ini, lalu tidak diberikan hak untuk saudari perempuan kandung. Maka ini enggak boleh juga seperti itu. Jadi karena sejatinya bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak, maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait tentang pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke, oke, oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
1: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara! Tiara, Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
1: Oke, oke, oke. Tenang-tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian. Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan.
2: Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
1: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan senang sekali malam ini saya Dimas kembali menyapa Anda untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026 dan tentu kita bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

Oke, pendengar yang berpun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi yang pertama saya hadirkan di malam hari ini terkait Kongres Biaya PSSI Aceh untuk memilih ketua periode 2026-2030 resmi dibuka di Sigli, Kabupaten Pidi pada hari Sabtu kemarin. Dan pemerintah Aceh berharap progres Kongres berlangsung demokratis, tertib, transparan, dan tetap menjunjung sportivitas. Siapapun yang nantinya terpilih diharapkan mampu merangkul seluruh elemen sepak bola Aceh dan memperkuat pembinaan usia muda, meningkatkan kualitas kompetisi, dan membuka lebih banyak ruang bagi talenta sepak bola Aceh untuk berkembang. Dan yang terpenting, persatuan dan kemajuan sepak bola Aceh tetap menjadi prioritas bersama. Ya, yes, itu dia pendengar informasi di malam hari ini, yaitu terkait Kongres PSSI Aceh. Selamat malam dan selamat bergabung bersama Pro 1 RI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aya atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya atuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Ya, berkat berapun Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini waktu menunjukkan pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda di manapun berada. Mudah-mudahan malam ini masih selalu diberikan kesehatan ya. Dan berikut saya sampaikan informasi lainnya terkait PLN terus memulihkan pasokan listrik secara bertahap di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan pasca robohnya tiang jaringan listrik SUTM di kawasan Ladang Rimba, Trumon Tengah. Manajer PLN UP3 10 Salam, Yan Trison, mengatakan tiang roboh akibat pengikisan tanah dan tim langsung dikerahkan untuk mengganti tiang dan menata kembali jaringan dengan dukungan alat berat. Gangguan tersebut sebelumnya berdampak pada 120 trafo distribusi di 6 kecamatan yakni Trumon, Trumon Tengah, Trumon Timur, Bakongan, Bakongan Timur, dan Kota Bahagia. Saat ini PLN menyebut hanya 7 trafo yang masih dalam proses perbaikan dan pemadaman tersisa berdampak pada sekitar 250 pelanggan di Desa Ladang Rimba. PLN memastikan progres pemulihan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan kecepatan penanganan. Dan masyarakat dapat memantau perkembangan perbaikan melalui aplikasi PLN Mobile atau melaporkan gangguan dan potensi bahaya listrik melalui call center 123.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak?

Terima kasih pada karena masih bersama Pro Software Iban Aceh malam hari ini, dan tentu masih dengan suara saya Dimas. Pasti saya akan terus menghadirkan rangkaian informasi, dan tak lupa juga dengan lagu-lagu pilihan ya, tentu di malam hari ini untuk menemani Anda di sepanjang malam ini. Dan pendengar, kali ini saya sampaikan informasi terkait Tsunami and Disaster Mitigation Research Center atau TDMRC. Universitas Syekh Kuala memberikan edukasi menghadapi risiko bencana kepada siswa tingkat SMA guna membentuk generasi muda tangguh bencana. Dan Kepala UPT Mitigasi Bencana USK Prof. Muksin di Banda Aceh pada hari Sabtu kemarin menjelaskan kegiatan Disaster Skin Camp 2026 dengan melibatkan 11 sekolah menengah atas di Aceh ikut menghadirkan sumber dari Basarnas, BMKG, Dinas Pendidikan, Bappenas, dan BPBD. Dan ini mengatakan dalam kegiatan penutupan ini, kegiatan tersebut turut menayangkan 6 video mini project berdurasi 90 detik yang diproduksi oleh para siswa peserta camp. Dan karya-karya tersebut menampilkan pemahaman siswa mengenai mitigasi bencana, cara membaca informasi cuaca, hingga edukasi upaya penangkalan berita hoax. Dan Profesor Muhsin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Sister Skin 2026. Dan ia merasa bangga atas semangat para siswa dalam mempelajari risiko bencana yang terlihat dari video yang berhasil mereka kreasikan. Dan USK berharap edukasi kebencanaan sejak dini dapat membentuk generasi muda Aceh siap siaga dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

0: Penyakit diabetes menjadi salah satu penyakit mematikan di dunia. Keberadaannya seperti bom waktu yang siap meledaki tubuh kapan saja. Ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi insulin, hormon pengatur gula darah, menyebabkan gula darah meningkat saat diperiksa. Hal ini tentu saja menjadi kelemahan tersendiri bagi si penderita. Cegah diabetes dengan terapkan gaya hidup sehat, serta konsumsi 4 sehat, 5 sempurna, kurangi konsumsi gula, dan hindari stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

Pendengar di mana Anda berada, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Barat menelusuri dugaan PHK sepihak terhadap 8 pekerja PT Bulgandresia Perkasa atau PIP. Dan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Trans Aceh Barat, Andi Kunawan, mengatakan persoalan ini dilaporkan langsung oleh para pekerja dan perselisihan bermula ketika para pekerja ingin pulang beristirahat saat jadwal kerja masih berlangsung di tengah laut. Dan karena sulit dihubungi dan pekerja harus tetap berjalan, perusahaan kemudian mencari pekerja pengganti. Namun menurut Disnaker Trans Aceh Barat, secara administratif PHK belum resmi karena perusahaan belum mengeluarkan surat keputusan. Dan pemerintah daerah mendorong penyelesaian melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hak-hak 8 pekerja tetap terpenuhi sesuai ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku. Ya, pendengar, itu dia informasi di malam hari ini. Dan kembali saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang bersedia bergabung bersama kami di malam ini. Mudah-mudahan Anda sehat, dan juga untuk Anda yang masih sibuk dengan pekerjaan Anda di malam hari ini, mudah-mudahan Anda bisa terus melaksanakan segala pekerjaan Anda dengan baik, dan juga tentunya dengan hasil yang terbaik juga Anda dapatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Baik, pendengar yang berbunyi Anda berada, tentu Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM ataupun juga untuk Anda yang malam hari ini sedang mendengarkan kami melalui RRI digital. Dan pendengar, di malam hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 37 menit. Saya juga kembali menyampaikan informasi kali ini terkait informasi ibu-ibu PKK Gampung Lampulo bersama Universitas Syakwala atau YSK memperkenalkan inovasi Saltera, sabun garam spa alami pada hari Sabtu lalu. Dan kegiatan yang berlangsung di kantor kecil Gampung Lampulo Banda Aceh ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan. Saltera merupakan sabun batangan yang dibuat dengan metode cold process menggunakan minyak sereh, lavender, dan garam spa. Dan ketua tim pengabdi USK Mutia Ramadan Niyati mengatakan kegiatan ini tidak hanya memberikan keterampilan membuat sabun tetapi juga mengajarkan keamanan dalam penggunaan bahan dan peluang pengembangan usaha. Dan ibu-ibu PKK juga mendapat pendampingan mengenai pengemasan pelabelan hingga pemasaran produk. Dan Ketua PKK Gampung Lampulo, Nurhayati, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, keterampilan membuat sabun dapat dikembangkan menjadi usaha rumahan secara bertahap. YSK berharap inovasi Saltera dapat terus dikembangkan sehingga menjadi produk bernilai ekonomis sekaligus mendorong kreativitas dan kemandirian masyarakat Gampung Lampulo.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar siar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RR Banda Aceh malam hari ini. Lagu yang baru saja Anda dengarkan dari Nauf, Kau Masih Kekasihku. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita pada tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan ya, seperti biasa, masih dengan suara saya Dimas, tentu kita terus bersama ya di sepanjang malam ini. Dan tentu juga dengan informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan ya, tak lupa dengan rangkaian lagu hiburan ya, juga terus kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini saya sampaikan informasi terkait akses sekolah terancam warga Sikelang gotong royong perbaiki jembatan. Masyarakat Kampung Sikelang, Kecamatan Penanggalan, Kota Sebulu Salam memilih bergerak cepat mengatasi rusaknya fasilitas umum di wilayah mereka, dan warga bergotong royong memperbaiki jembatan penghubung di Dusun Lairaso, akses vital menuju Jalan SMAN 1 Penanggalan pada hari ini. Dan aksi swadaya ini lahir dari kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi jembatan yang kian memprihatinkan. Tanpa menunggu alokasi anggaran pemerintah daerah, warga turun ke lapangan bahu-membahu merenovasi konstruksi jembatan agar aman dilintasi kendaraan. Keberadaan jembatan tersebut merupakan urat nadi bagi mobilitas harian warga Sikelang. Dan selain menghubungkan permukiman dengan pusat aktivitas, jalur ini menjadi pendorong utama arus transportasi lokal. Kepala Kampung Sikelang Ismail Anak Ampun mengapresiasi tinggi kepedulian masyarakat yang mengambil inisiatif mandiri, dan gerakan perbaikan ini terlaksana murni atas kesadaran kolektif untuk kepentingan bersama. Dan di lokasi kegiatan, puluhan warga dari berbagai latar belakang usia tampak membagi tugas secara bergantian. Sebagian mengangkut material papan dan besi, sementara yang lain memperkuat fondasi penyangga jembatan. Nah, pendengar, selain memperlancar arus barang dan hasil pertanian warga, jembatan yang kokoh sangat mempengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Akses ini saban hari dilalui para pelajar serta warga yang membutuhkan layanan medis darurat. Dan ia menambahkan, perbaikan akses menuju SMAN 1 Penanggalan ini menjamin keselamatan anak-anak saat pergi sekolah. Aksi swadaya warga Kampung Sikelang ini membuktikan bahwa semangat gotong royong masih menjadi tumpuan utama dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur desa.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik.

Hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Bundaran Meriah bersama Kementerian Perindustrian membahas usulan bantuan bagi pelaku industri kecil dan menengah atau IKM yang terdampak bencana. Pembahasan dilakukan dalam audiensi antara Bupati Bundaran Meriah Tagori Abdul Bakar dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka pada hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan pertemuan tersebut membahas verifikasi data dan kondisi pelaku IKM terdampak bencana. Verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran dan bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan di lapangan. Bupati Tagore mengatakan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Dan PMK Bundaran Meriah berharap usulan bantuan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
0: Baik, pendengar, apa kabar Anda sampai di malam hari sampai saat ini? Tentu masih terus mendengarkan suara saya tentunya, karena kita terus bersama ya di sepanjang malam ini sampai kami tutup seluruh program siaran untuk edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Tentu lagu-lagu pilihan lainnya sudah saya siapkan kembali untuk Anda, untuk menemani Anda, sedikit menghibur Anda juga mungkin ya. Oke, baik, mudah-mudahan lagu-lagu ini bisa menemani Anda di sepanjang malam ini. Kita awali kembali dari lagu Ungu Band ya, Laguku.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Oke, pendengar perempuan Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, lagu yang baru saja Anda dengarkan, Kaulah Segalanya dari Vokal Terry. Dan mudah-mudahan Anda terhibur dengan lagu yang sudah saya hadirkan, dan juga saya informasikan kembali. Waktu saat ini menunjukkan pukul 22:48 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan kembali untuk Anda selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan malam hari ini jadi malam yang luar biasa untuk kita semuanya, dan juga tentunya yang terpenting Anda sudah dapat menyelesaikan segala hal yang menjadi tanggung jawab Anda di sepanjang hari ini. Dan berikutnya saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan sampai nanti kami menutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini, tentu nanti pada pukul 12 malam atau pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sedemikian semua kili karma kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 Era di Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Serta para pendengar suara Baitur Rahman dan RRI dimanapun saat ini Anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah itu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LSE. Kepada beliau, kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kedua beliau, bersama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin ma'asyiral muslimin. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dalam pertemuan yang mulia ini. Moga-moga Allah juga memberikan ampunan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, al-mu'minin dan al-mu'minat, baik yang hadir di masa kita sekarang maupun yang telah mendahului kita, serta orang-orang yang insya Allah akan datang kemudian hari sebagai orang-orang yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Juga kita memohon pada Allah agar supaya kita diselamatkan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah dari api neraka, serta pula diselamatkan dari fitnah dajjal, serta diberikan kesempatan kepada kita di sisa hidup kita ini untuk mengaplikasikan akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji, serta etika dan moralitas yang sesuai dengan pengajaran Islam yang absolut. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua pinta kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa kita membicarakan tentang akhlak, di mana kita tidak mengenal relativitas daripada akhlak. Jadi ini benar, itu benar secara mutlak, tetapi kita masih bisa memberikan pengakuan terhadap beberapa akhlak yang dipraktekkan di beberapa belahan benua atau menurut beberapa keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan atau keimanan, di mana itu semua adalah salah satunya sebagai teknis ataupun metode untuk menerapkan sebuah keinginan dari pencapaian akhlak yang mulia. Tetapi terkadang tidak semua tujuan itu boleh menghalalkan semua cara. Kalau al-wasilatu al-ghayatu tubarriru al-wasilah, memang istilah atau kaidah ini benar, tapi tidak bisa diaplikasikan di semua situasi. Dia hanya situasi-situasi yang benar dan sudah rinci dalam pengetahuan seseorang sesuai yang diajarkan dengan keyakinan yang
2: benar lagi absolut tadi. Karena itu sidang jamaah di dalam Islam diatur akhlak, sopan santun, etika dan moral atau nilai-nilai luhur itu bererat kaitan langsung dengan al-aqidah al-islamiyah, dengan akidah dan keyakinan. Akidah yang kita bangun atas dasar secara umum, pertama ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat, berhubungan dengan ketuhanan. Ada keyakinan dalam hati kita dan keyakinan itu terus dipupuk agar menjiwaragai seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini, baik aktivitas-aktivitas yang tersembunyi lagi batin, yaitu suasana hati, maupun aktivitas-aktivitas lahiriah, perilaku yang tampil yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, al-ilahiyat tentang ketuhanan itu al-ilahiyat membawa kita kepada adanya nubuwat. Karena nubuwat ini nanti sebagai wasilah untuk mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui kenabian, utusan para rasul ini pula, kita diajarkan hal-hal yang gaib, yang sam'iyat, yang tidak akan sampai batin kita kepada persoalan-persoalan itu, kecuali kita akan sangat letih, ya, mencoba merekayasa keyakinan-keyakinan yang beragam, waham-waham yang muncul dalam pikiran, atau perasaan-perasaan yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Lalu kita bentuk sebuah keyakinan sehingga muncullah kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan-kepercayaan yang disebut di dalam ad-din al-ardi, agama yang dibentuk oleh penduduk bumi ini. Ya, jadi bisa saja seorang orang saleh diangkat derajatnya sampai ke tingkat ke ketuhanan, atau memiliki efek kekuatan seperti dewa walaupun tidak diakui sebagai Tuhan yang mutlak, sehingga ada dewa, penguasa dewa, rajanya para dewa di atas baru dianggap sebagai Tuhan. Ini karena letihnya jiwa mereka, karena tidak sampainya pengajaran kepada mereka setelah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul diselewengkan, diganti, ya, ditahrif, ya, dibawa penafsirannya entah kemana-mana. Kemudian boleh jadi pada suatu kasus, tapi suatu kasus secara spesifik, tapi kemudian dibawa kepada kasus yang lainnya, ya, baik itu secara akidah maupun secara syariat. Misalnya, sebagai contoh saja, kita ambil dalam kasus akidah. Di dalam Islam ada kepercayaan, misalnya kepercayaan tentang malaikat, beriman pada malaikat. Nah, malaikat ini dibentuklah dalam pikiran kita bahwa malaikat itu adalah sebuah wacana, sebuah persepsi saja. Dia tidak ada faktanya di lapangan. Dan ini dipikir oleh para pemikir-pemikir, paling tidak di dalam tanda kutip dia sebagai pemikir, padahal bukan pemikir, ingin membentuk sebuah paradigma pemikiran yang menurut dia ini aneh dan menarik. Maka terbentuklah pemikir-pemikir yang seperti itu dengan buah pikiran yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan liar. Disitulah kemudian generasi terus letih, lalu terjadi kesalahan. Ada pembanding, lalu ditinggalkan secara keseluruhan. Terbentuklah agama-agama bumi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sementara agama dan kita yakini, meski orang lain tidak meyakini, terserah sama dia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah, dan itu adalah agamanya Allah. Inna dina 'indallahi al-Islam. Dan setiap hari kebenaran ini terbukti. Nah, karena itu akidah umat Islam, akidah yang diajarkan di dalam Islam yang nilai mutlak absolutnya itu punya standar dari teori-teori hukum akhlak itu sendiri, maka dia didasarkan ataupun diikat dengan akidah itu sendiri. Begini sidang jemaah, supaya mudah kita memahami, katakanlah akidah itu adalah pohon, maka akhlak itu adalah buah. Ketika seseorang perilakunya ugal-ugalan, ya, vandalisme, preman, tidak kenal batas dan aturan, maka itu adalah buah dari sebuah keyakinan yang ada di dalam batinnya. Nanas tidak akan mengeluarkan nangka. Begitu juga pisang tidak akan berbuah ubi. Ya, meskipun pisang itu dia bagian dari umbi-umbian juga, atau pakai tunas juga gitu ya. Nah, jadi akidah itu adalah pohon seluruhnya beserta dengan akar. Atau sebut saja akidah itu adalah akar yang menembus ke dalam bumi, sementara pohonnya adalah syariat, cabang dan rantingnya serta dedaunannya, lalu memberikan buah yang bisa dirasakan manis sekali oleh sesiapa saja. Terkadang tidak dia makan buahnya, tidak dia makan buahnya, tapi dia berada di bawah pepohonan itu saja sudah sangat nyaman. Iya kan? Dia tidak petik buah, duduk saja di bawah pohon, bersandar saja di pohon itu. Dia dapat tempat sandaran, dia merasa nyaman, dia kemudian juga teduh, terhindar dari terik cahaya panas matahari. Dia juga mendapatkan, kalau kita lihat secara halus ya, kenyamanannya itu karena ada O2 yang dikeluarkan oleh pohon itu. Ya, O2 yang dikeluarkan oleh pohon itu. Jadi ketika malam hari, bukankah CO2 yang dikeluarkan? Benar. Itu ketika kita memahami seperti tadi, malaikat kita persepsikan itu adalah sebuah imajinatif saja. Nah, jadi salah menggunakannya. Ya, tidak semua bisa dipraktekkan pada satu situasi. Bisa saja dia untuk 10 situasi atau seluruh situasi, kecuali dikecualikan padanya nanti 3 situasi atau 5 situasi saja, tidak boleh masuk dalam kaidah itu. Nah, ini diatur secara spesifik. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, di surah At-Taubah kita lihat ikatan yang sangat erat antara akhlak dengan akidah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Di sini sudah diseru iman dulu. Lalu yang kedua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa secara batiniah, tapi dia bahagian dari praktek akhlak. Akhlak keyakinan namanya. Betul-betul terimplikasi nanti di dalam kenyataan yang dia sendiri mengetahuinya bahwa itu bahasa batin dia, luhurnya, benarnya dia, jujurnya dia, ya, sejurusnya pikiran dia dengan hati dia, ya, dikawal secara sangat ketat oleh dirinya sendiri, ada self control. Nah itulah dia ittaqullah. Lalu lihat selanjutnya, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur apa di sini? Jujur suasana hati, jujur pengakuannya, jujur lisannya, ucapannya, jujur pola pandangnya, jujur dalam memberikan ide, jujur dalam memberi nasihat. Nanti diterjemah tuh akhlaknya. Kaum muslimin, pendengar melalui radio itu Rahman RRI, Serambi FM, atau melalui Gerwatar Aceh TV, atau Masjid Raya Baitur Rahman live streaming YouTube, semuanya yang melihat, ya, dibentuk seperti ini, ya, jujur, ya, dalam memberikan atau memposisikan diri sebagai seorang yang mengambil hikmah dan kearifan, atau merefleksi hikmah dan kearifan itu. Karena itu dari mana saja ambil. Al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari seorang mu'min. Ya. Disuruh ambil. Khudhil hikmah min ayyi wi'in kanat kharajat. Ambil hikmah dari mana saja dia keluar. Ambil. Tapi ada self control tadi. Itu bahasa kunu ma'as-sadiqin. Self control ini untuk semua keadaan. Maka ketika ditanya dan Nabi memberikan jawaban yang berpotensi sangat luas, tapi diikat dengan bahasa akidah. Kata Nabi, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Nasihat bagaimana? Itu siapa? Dari mana? Berikan kami wacana tentang itu yang lebih spesifik. Maka Nabi melanjutkan sabdanya sebagai bimbingan, arahan, petunjuk bagi umatnya, terutama sahabat yang hidup pada masanya dan kita hari ini dengan kasih sayangnya. Kata Nabi, lillahi wa likitabihi. Nasihat itu bagi Allah. Ya, bagi Allah. Coba secara letterless dulu. Bagaimana nasihat menasihati dari Allah? Kalau Allah menasihati kita, mungkin medianya tadi dengan ilham, dengan hidayah akal, dengan mengirimkan nabi dan utusan, itu rasul, atau dibisikkan oleh para malaikat dengan perintah Allah yang mereka tidak melakukannya kecuali dengan perintahnya, atau dengan jalur mimpi misalnya. Apapun Allah boleh memilih itu, dan itu adalah kehendaknya yang maha mutlak. Lalu bagaimana kita menasihati Allah? Kan begitu, dalam tanda kutip. Maka salah satunya kita memohon misalnya. Memohon kepada Allah, ya Allah, beri dong kepadaku rezeki. Ya, ya Allah, ada urusan yang pelik yang kuhadapi. Bagaimana kira-kira solusi? Kita minta sama Allah. Ad-dinun nasiha, agama nasihat, nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, lillahi wa likitabihi. Begitu juga dengan Al-Quran, kitabnya. ya, Al-Quran, kitabnya. Kalau dulu berarti kitab Taurat, Zabur dan Injil, atau suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan para Rasulullah. Ya. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi, nasihat kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, pemimpinnya orang-orang Islam dan bagi orang Islam secara keseluruhan. Coba perhatikan ya, akhlak Islam enak sekali kita ikuti ya Rob, ya, tajub kita, merinding kita, kita refleksi pada diri, lalu kita coba untuk berpikir lebih jauh perlahan, maka nampaklah buah dari pohon yang sangat besar, yang akarnya kokoh ke dalam bumi, lalu dia dahannya, daunnya menjulang, memberikan buah yang sangat manis dengan aroma yang memikat indera penciuman kita. Ya, bentuknya pun bukan macam buah neraka, talu'aha ka'annaha ru'usus syayatin, ya, syajarah zakum namanya, tapi bentuknya pun menarik tuh. Lihat buah itu kita semua akan kagum. Maka kalau orang Aceh bilang, orang Aceh ini bahasanya, akhlaknya ya akhlak Islami. Nyan tengkunya cim aulia urung. Maksud aulia itu bukan berarti dia berjalan di atas air. Bukan berarti dia bisa terbang kebal senjata tajam dan lain sebagainya, bukan. Tapi bahasa kiasan atau majas yang menunjukkan bahwa ini orang akhlak sopan santun, budinya itu luhur lagi terpuji. Nah itu dia, maka nyecim maulia urungnya. Nah itu bahasa Aceh, ya, itu bagaikan aulia, wali, seorang yang terpilih, yang menjaga diri lahir dan batin. Karena itu sidang jamaah rahimakumullah, Allah ikat tuh, ya ayyuhallatina amanu ittaqullah, baca langsung, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang yang beriman, takwa kalian kepada Allah dan jadilah beserta orang-orang yang jujur. 119 surah At-Taubah. Dulu ada perang Tabuk namanya. Perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 27 peperangan. Jauhnya 750 km dari kota Madinah ke arah barat laut, ya, dari kota Madinah, atau lebih ke utara. Suasanya dingin karena salju di sana. Tabuk. Berangkat pasukan Rasulullah, tetapi ada orang-orang yang tidak mau berangkat ikut di dalam peperangan dengan membuat alasan-alasan yang fiktif, alasan palsu, alias bohong. Di mulut dia mengatakan A, tapi dalam hati dia sembunyikan adalah D misalnya, atau di mulut A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, alif, ba, ta, ta, jim, ha, tapi di dalam hatinya adalah hamzah ya misalnya. Itu saja. Ini banyak alasan dikemukakan. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah berserta dengan orang-orang yang benar, jujur. Nah itu dia. Atau umum memang perintah. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan umum sekali diminta. Umumnya dari mana? Dari memang ada orang-orang yang Muslim, 3 orang betul-betul tidak bisa ikut perang. Tapi sebenarnya tidak harus demikian, nanti minta maaf. Jujur dia, ya, minta maaf. Ya Rasul, kami salah kemarin. Orang munafik tidak ada minta-minta maaf. Maka ditegur oleh ayat ini. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa erat sekali kaitannya antara akhlak dengan akidah. Bahkan akhlak itu adalah buah dari sebuah akidah. Karena itu sah-sah saja dikatakan la akidata liman la akhlaqa lahu. Orang yang tidak punya akhlak itu sebenarnya tidak punya akidah. Iya kan? Karena disuruh jujur, karena dia punya iman yang jujur, dari hatinya imannya jujur. Tapi kemudian dia tidak jujur dalam faktanya, secara empirik dia tidak jujur, dan dia sendiri bisa mendeteksinya atau orang lain, maka akidah yang dia yakini sebelumnya itu seakan-akan dia buang dari dirinya. Sangat penting itu, sangat penting. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Barang siapa yang melakukan amal-amal yang saleh, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, wa huwa mu'min, dia mukmin, lihat tuh akidah. Dia beriman. Lu tidak beriman, buat macam-macam, baik itu macam akhlak malaikat sekalipun atau aulia tadi, imanmu tidak ada, maka tidak dinilai di sisi Allah. Dan ini prinsip, bagaimana buah bisa muncul sementara dia tidak punya pohon tempat dia tumbuh. No way, tidak ada jalan. Orang yang melakukan amal saleh, apa saja amal saleh itu, macam ragamnya, laki-laki dia, perempuan dia, sama saja. Mukmin yang menjadi intinya, faulaika yadkhuluna aljannata wa la yudhlamuna naqira. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, taman-taman yang indah, lagi rindang pepohonannya, penuh dengan kenikmatan, di dalamnya unlimited. Dia berkesinambungan terus menerus, tiada penghabisan, tidak akan menua, seakan waktu tidak berjalan padahal waktu ada di sana. Ya, panjang sekali, letihnya tidak ada. Bahkan keringat pun, bahkan kotoran pun kita tidak ada. Bila tubuh kita mengeluarkan aroma, maka itu adalah aroma kesturi, wangian yang semerbak, membuat suasana begitu nyaman. Dan ini, yakini, wala yudhlamuna naqira, sedikit pun tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi. Alah, sudah cukup lah bagi dia ni. Itu apa besar-besar kali. Aku lagat haji. Burung panu. Dembun lho. Alah, kaju kubeno. Habis baju. Tidak. Setiap hari ditambah. Diikat dengan nilai-nilai akidah, sehingga muncul buah dari akhlak itu. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 124, dan seluruh Al-Quran memang berbicara tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, karena tadi kita bagi kan, akhlak, akidah itu ada ilahiyat, ada nubuat, ada sam'iyat wal ghaibiyat. nanti masing-masing dibagi lagi. Secara aplikatif yang bisa dideteksi nanti bisa berimbas juga kepada alam dan lingkungan, ai manusia termasuk dalam. Karena itu dalam hadis disebutkan ayat munafik itu ada tiga

dia ingkari. Dan bila diberi amanah kepercayaan, dia khianat. Tiada hadis arba'un man kunna fihi, ya, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal yang dia punya, empat-empatnya itu maka munafiknya sempurna. Tadi tiga rasul sebut, ini empat. Maka dalam ayat itu, dari pertama surah Al-Baqarah itu, ya, setelah kisah orang mukmin, lalu kemudian kisah orang kafir, lalu munafik terus, ya, munafik banyak sekali itu. Yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man kanat fihi khullatun minhunna kanat fihi khullatun min nifaq. Barang siapa ada satu dari empat ini pada dirinya, maka dia berarti ada satu kemunafikan padanya. Cuman bukan sekali. Kadang-kadang kita teledor sekali, ya. Sudah biasa itu. Sudah biasa. Ngomong dusta, janji ingkar. Sudah jadi tabiat, maka muncul akhlak munafik itu. Kalau kita, insya Allah dengan izin Allah, yang muncul adalah akhlak yang baik, terpuji. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, perilaku yang muncul tanpa pikir, ya, dia spontanitas. Apakah terlatih sebelumnya, dibiasakan sebelumnya? Biasakan dari kecil, pelan-pelan, sampai itu terlatih. Lalu tidak pikir-pikir lagi itu. Ditanya, jujur terus. Amanah diberikan, tanggung jawab. Janji, oh tajak. Singoh mentang, ronyo baik ya dia tajak. Pupuh singoh, insya Allah. Jam 9 kita berangkat, ya sama-sama. Oke, insya Allah. Insya Allah, jam 9 sudah datang. Ya. Kalau dia pun sudah datang, dia beri kabar. Ini ada kejadian luar biasa yang saya tidak bisa datang. Seperti itu orang-orang yang sudah terbiasa. Tidak mau dia, alah, apaan? Tidak. Ya, nah ini dia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kalau sudah munafik, bisa tidak sembuh dari kemunafikannya? Bisa. Bisa. Orang di dalam Al-Quran, banyak orang munafik yang dikisahkan oleh Al-Quran, tapi nanti kembali mereka diterima sebagai orang-orang baik. Nah, jadi barang siapa yang ada salah satu sifat ini, maka dia ada sifat munafik. Dari empat sifat itu, kalau ada empat-empatnya itu murni, belum lagi tambah 5, 6, 7, 8, jika medok culok, ya, tenggelam dalam kemunafikan dia, di dasar malah itu. Banyak lagi nanti. Ya, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau bangun untuk salat malas-malasan dan seterusnya. Baik. Hatta yada'aha, kata Nabi, sehingga dia copot dari dirinya, dia tanggalkan sifat itu. Ya, apa saja, idza hadasa kadzaba wa idza ahada qatara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajar. Seperti tadi juga. Jadi kita bukan dalam posisi membahas masing-masing satu-satu ini, tapi hendak mengatakan bahwa di dalam Islam akhlak diikat dengan akidah dengan simpul yang sangat ketat, sehingga bila tidak ada akidah maka orang itu tak ada akhlak, karena akhlak adalah buah dari akidah. Apakah mungkin buah dari satu pohon bisa hadir dan tumbuh lalu masa bisa dimakan, dipetik dan seterusnya, sementara pohonnya tidak ada? Sungguh tidak mungkin sama sekali. Nah, ini beberapa pelajaran yang diberikan oleh agama kita tentang akhlak dan pendidikan akhlak. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Yang sudah memulai aktivitas awal pagi Anda di kesempatan hari ini, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda dengan sejumlah berita yang kami rangkum dalam berita Warta Mugutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Ro1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Ro1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mekuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Bandral mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sari berita. Wagub Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Wujudkan kota layak anak, Lok Semawe kolaborasi dengan berbagai pihak. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
2: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagub menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang, sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, sejumlah akademisi di Lok Semawe menilai secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya Suna, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
4: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya, jadi aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan.
3: Dr. Bukhari menambahkan setiap lulusan dipastikan telah memenuhi standar penjaminan mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 2025. Kurikulum yang diterapkan telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, namun penyesuaian kurikulum di kampus tidak bisa dilakukan secara instan dalam hitungan bulan. Sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lok Semawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Untuk mewujudkan kota yang layak dan ramah bagi anak, pemerintah Kota Lok Semawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairunisa.
5: Pemerintah Kota Lok Sumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe, Salahuddin mengatakan, upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
6: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya, karena apa, kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, DP2, DP3, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Sumawe.
5: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
6: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Sumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
5: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah Kota Lok Sumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Koirunisa Panjaitan melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar sambut HUT TNI ke-81 dan DIM 0119 benar meriah Anjang Sana ke SLB Negeri Pembina Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Komandan Kodim Dandim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bersama Kepala Staf Kodim Kasdim Mayor Aib Mukran Halid melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Pembina Benar Meriah Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan Anjang Sana tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap para siswa dan siswi di SLB Negeri Pembina Benar Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Dandim bersama Kasdim berkesempatan berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru. Suasana penuh keakraban terlihat selama berlangsungnya kegiatan. Menurut Dandim, Anjang Sana tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan, hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novri Tarya.
3: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
4: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada satu truk dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil pickup dan dua unit tiar.
3: Wiwin menyebut KDMP Kota Barat memiliki 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas yang akan menjalankan fungsi koperasi. Untuk tahap awal operasional, pihaknya berencana memprioritaskan penyediaan LPG 3 kg dan sembako, sementara potensi perikanan dan pariwisata akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Imeli Muhammad Nadirin menyampaikan kesiapan koperasinya telah mencakup aspek kelembagaan dan legalitas. Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah bergabung sebagai anggota dan menyetorkan simpanan pokok serta simpanan wajib.
5: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap. Ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyaklah yang bergabung. Selama perjalanan beberapa bulan ini, kita 59 orang yang sudah bergabung dengan pokok kita. Sudah telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
3: Nadirin menambahkan, KDMP Imlay telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Merkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Merkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ya, selamat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini yang sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya di kesempatan Senin hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan lancar ya. Jangan lupa juga untuk ngecek surat-surat kendaraan Anda, tidak ada yang tertinggal ya. Dan juga segala atribut dan perlengkapan yang akan Anda bawa untuk beraktivitas juga telah tersedia semua sehingga dapat memperlancar segala aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Dan yang paling penting dan tidak kalah pentingnya juga ya pendengar adalah sarapan pagi ya. Pastikan Anda cukup sarapan pagi di awal pagi agar menjadi sumber semangat Anda untuk menjalankan segala rutinitas sehari-hari. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta serta nantikan informasi cuaca bersama BMKG Blamintang Aceh Besar pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat yang kami rangkum dalam program Kabar Aceh bersama rekan-rekan Korwil 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: diikuti oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
1: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat, pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan, serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
2: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan